0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Tas ya, tugasnya buat temani kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada informasi apa pagi hari ini yang kepo? Tetap join terus, jangan kemana-mana setelah Lady Gaga, Abracadabra.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Health Matters.

Oke teman berdua, itu dia Mode Pesawat dari Dendi Barakati featuring Dante Nababan. Kita masih di Pro 2 Spa. Masih bersama saya Trinitas pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita mau bahas tentang fakta unik jari yang belum kamu ketahui atau yang sudah ketahui. Sudah pastilah kita tahu semua karena kita punya jari teman Pro 2. Ada berapa jarinya? 20. 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Tapi ini ada fakta-fakta mengenai jari yang dilansir dari Only My Hall teman Pro 2. Ada manusia dengan jari terbesar. Tahukah kamu seorang pria di Cina namanya Lui Hua? Dia punya tangan terbesar di dunia. Jempol tangannya saja itu tuh punya ukuran 10,2 inci atau sekitar 25 cm. Oh my god, panjang sekali dia jarinya teman Pro 2. Kok bisa seperti itu ya dia? Oke, setengah mistar itu, bukan setengah sih, kurang 5 cm lah teman Pro 2. Lui memiliki kondisi langka yang disebut makrodaktili ya. Jadi jarinya telah dioperasi sekitar 4 kg setelah diangkat. Dan kamu mau tahu lagi, dua orang memegang rekor dunia karena memiliki jumlah paling banyak. Namanya adalah Pranamya Manaria dan Davendra Harne, yang keduanya dari India. Manaria Harne lahir 2005 dan Manaria itu lahir tahun 2005, sorry, Harne itu lahir tahun 95. Mereka tuh masing-masing memiliki 25 jari, 12 jari tangan, dan 13 jari kaki teman Pro 2. Kamu tahu Hrithik Roshan, artis terkenal India itu, dia punya jari tangan yang bercabang kan, ibu jarinya. Jadi totali ya 6 jari.

Poin berdua, fakta mengenai jari berikutnya adalah jari lebih sensitif dibanding area kulit lainnya. Kamu mungkin tidak tahu teman Pro 2, tapi ujung jari kita itu sangat sensitif karena ternyata dipenuhi 1 ton saraf. Oh my god, 1 ton teman Pro 2. Jadi ini sebabnya jari itu sangat peka terhadap suhu, tekstur, kelembaban, tekanan, dan juga getaran. Apakah termasuk dengan getaran-getaran cinta? Fakta berikutnya, otot jari itu menggerakkan telapak tangan. Jadi satu-satunya otot yang dapat ditemukan di jari adalah otot arektor pili. Otot-otot ini itu membuat sendi jari yang terletak di telapak dan lengan bergerak. Wah, pantas teman Pro 2 ya. Saya ini beberapa hari punya masalah dengan jari ibu. Au! Ibu jari saya ya, yang susah untuk kemudian ditekukan. Aduh, ada yang tahu ya kenapa penyebabnya? Berikutnya, jari itu ternyata lebih sensitif dibanding area kulit lainnya. Dan kamu mungkin tidak tahu, tapi ujung jari kita itu sangat sensitif karena dipenuhi 1 ton saraf. Dan ini sebabnya jari itu sangat peka teman Pro 2 ya. Dan berikutnya lagi adalah jari manis itu ternyata jari yang paling lemah teman Pro 2. Pada laki-laki, jari telunjuk itu cenderung lebih pendek daripada jari manis. Sedangkan kalau wanita, jari telunjuk dan jari manis cenderung sama panjang. Jadi tidak ada tuh yang bilang kalau jarinya posisinya seperti ini berarti begini, kalau begini berarti begini. Itu kamu ngarang ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Yang lagi mengelamun, tetap semangat, Bang Melki. Harus semangat, Bang, ya kan? Hubungan boleh LDR, teman bro dua ya. Semangat harus tetap menyala, bro. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman pro 2. Kamu masih bersama saya Trinitas pagi hari ini. Dan kita ke next fakta unik dari jari. Setiap manusia pasti punya sidik jari yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi dalam kasus anak kembar, ternyata sidik jari mereka tuh susah buat dibedakan. Yang berikutnya adalah, saat meninggal, ternyata kuku itu berhenti tumbuh. Jadi kalau gagasan yang menyatakan bahwa rambut dan kuku manusia terus tumbuh setelah kematian, itu hanya mitos. Jadi ketika tubuh tidak bernyawa, maka kuku juga tidak akan tumbuh. Dan kuku jari yang paling cepat tumbuh ada di jari paling panjang. Oh, berarti jari tang, jari tengah ya. Sebaliknya, kuku yang paling lambat tumbuh adalah jari yang pendek, teman pro 2. Dan menariknya, setiap jari dan kuku butuh waktu 6 bulan untuk tumbuh. Dan ternyata dari sekian banyak jari, ada jari yang paling beruntung. Sebuah studi di kota London mengungkapkan bahwa jari yang paling panjang ternyata terkait dengan pendapatan seseorang. Oh my god, cheers, mie apa itu? Itu dia informasi di Spot Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan diobras obrolan sepadan.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

atau kamu bisa mention kami juga di sosial media Pro2, Instagram, TikTok ya, yang kamu punya. Pokoknya jangan lupa juga buat follow kita.

Zaman Pro 2, masa muda, adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

Teman-teman Pro 2, sesaat lagi kami akan mengajak kamu untuk bergabung ya di Obras Obrolan pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah stay di studio dan always pretty every day ya. Nanti kamu boleh bergabung bersama kami lagi-lagi masih di line WhatsApp 082147650422.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kita masih dari kawasan Jalan Durian number one, teman Pro 2. Thank you ya yang masih betah pagi-pagi enjoy bersama saya Trinitas dari jam berapa tadi ya? Jam 5 sampai sekarang kurang 30 menit kita akan menuju di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di obras obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2, buat Kari, buat Mali Erik, buat siapa lagi ya? Dev Niva, buat user, thank you so much sudah join bersama Pro 2 dan buat kamu semua yang sedang menyaksikan kami melalui tayangan di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Obrolan kita pagi hari ini tentang peer pressure, teman Pro 2 ya, tekanan dari teman sebaya. Kita akan melihat mana sih sebetulnya teman yang real dan mana teman yang racun. Karena sekarang itu susah ya untuk kemudian bisa membedakan antara teman yang memang benar-benar dia care sama teman-teman yang cuma fake. Kita kedatangan tamu istimewa di pagi hari ini dengan aktivitasnya yang super duper padat ya kan. Selain sebagai seorang akademisi, beliau juga guru bimbingan konseling, pengusaha juga teman Pro 2 ya. Aduh, sebagai ibu rumah tangga yang saya yakin sekali sangat hektik ya kan dengan segala kesibukan dan juga aktivitasnya. Kita sapa dulu Kakak Paula dulu, selamat datang Kak Paula.
2: Selamat pagi, tetap semangat, semoga senantiasa hari-harinya selalu bahagia.
1: Apa kabarnya?
2: Oh, luar biasa, bahagia, sehat, jiwa raga.
1: Senang deh ya, kalau sesama perempuan tuh kita mendengarkan kabar-kabar yang istimewa, ya kan teman Pro 2. 082147650422 juga menanti gabung-gabung kamu pagi hari ini. Buat kamu yang mau tanya-tanya, mau ngobrol secara langsung bersama Kak Paula pagi ini. Kak Paula, sebelum kita ngobrol ke arah yang lebih serius, lebih serius nih ya.
2: Awal udah serius.
1: Nah ini kan kita ngobrolnya tentang mana teman real, mana teman racun ya kan. Apalagi di kehidupan millennials and Gen Z. Mereka berdua yang ada di hadapan kita juga Gen Z ya kan ya. Ini saya mau tahu menurut Kak Paula ya, ciri-ciri teman yang real versi pagi hari ini, versinya Pro 2. Pinjam duit langsung ditransfer atau dilarang ikutan nongkrong tapi dibawakan sarapan, pilih mana Kak Paula?
2: Aku pilih yang dilarang nongkrong aja tapi dibawain sarapan
1: ya. Kenapa?
2: Ya kan dengan makan sarapan sama-sama kan bisa sambil ngobrol. Atau mungkin makanannya kita ke teras kah atau di mana cari. Kan yang dicari itu kan mungkin suasana komunikasinya ya kan gitu. Kalau takutnya kalau minjem duit nanti tambah ketagihan, nanti bisa-bisa hubungannya lebih sensitif kalau perkara duit.
1: Betul gitu. Ya kan susah lagi naginya nanti ya. Nah Kak Paula, anak-anak muda kita sekarang ini kan kalau nongkrong pagi-pagi begini tuh biasanya kalau di sekolah ya, sebagai seorang guru juga, guru SMA, biasanya apa sih yang mereka bahas itu kalau pagi-pagi, atau apa saja yang biasanya mereka bahas kalau di sekolah?
2: Ah, yang pasti bahas tentang sosial media ya, mungkin dari WA, temanan chat.
1: Oh iya iya.
2: Terus mungkin ya karena ngomongin temennya ini, ataupun mungkin mereka lebih suka ngobrolnya sesama teman sebayanya saja, pasti lebih hangat. Tambah lagi mungkin dengan yang menyem sekarang yang sosmed yang semakin ya bebas tuh, pasti mereka ada hal-hal yang pingin mereka bahas atau cari tahu gitu.
1: Ada tidak sih kayak pertengkaran-pertengkaran, konflik yang terjadi di antara mereka?
2: Drama. Drama. Drama, ya pasti. Otomatis kan mereka itu, maaf ya, biasanya kami tuh selalu apa ya, maksudnya memantau, melarang. Mereka tuh punya kayak grup yang mungkin isinya hanya 3-4 orang kayak gitu. Terus isinya juga kurang indah mungkin dari percakapan-percakapan itu. Dan itu memang selalu kami berpikir bahwa itu harus segera di tuntaskan, nanti terbuat lagi ada grup itu. Jadi karena itu kan pasti meresahkan, meresahkan. Nanti rasanya pasti berpikir begini, kok aku nggak dimasukkan di dalam grup itu, perbedaan antara kenapa teman ini dimasukkan dalam grup, kenapa yang satunya enggak? Yeah. Jadi circle-nya mungkin berbeda, ataupun kelas sosialnya mereka berbeda gitu. Tapi itu tadi standarnya setiap anak tuh kan punya standar. Oh, anak ini yang cocok saya masukkan dalam, maksudnya kelompok sosial saya, yang ini kurang, kayak gitu. Agak meresahkan sih sebenarnya.
1: Iya sih, teman bro dua. Masih ada ternyata ya, sejak zaman saya tuh kayak, kalau dulu kan kita bilangnya geng-gengan gitu kan.
2: Sekarang circle-an
1: circle, iya,
2: apaan gitu. Tapi makanya saya selalu, kami selalu mengedukasi bahwa kita semua sama di sekolah itu, mencari hal-hal berteman dengan siapapun.
1: Betul.
2: Tidak ada yang oh ini harus dengan ini, nah tidak. Dunia sekolah memang dunia yang kita mencari ilmu bersama. Betul. Kita semuanya bergaul bersama. Jadi kalaupun misalnya punya standar masing-masing, itu yang positif oke, kalau yang negatif untuk apa? Toh juga itu tidak menunjang sisi dari sebuah disiplin, sisi dari sebuah tanggung jawab, dari ilmu kan. Tidak, itu kan hanya mungkin apa ya, kelas sosial yang zamannya saja, yang gaya-gaya anak tren zaman sekarang.
1: Betul,
2: saja
1: betul. Ya. Hah, masih ada juga teman bro dua ternyata ya. Nah, kalau kita bicara tentang peer pressure ini ya, Kak Paula, tekanan dari teman-teman sebaya. Ya. Sebenarnya sejak usia berapa kita sebagai manusia-manusia ini mulai butuh pengakuan? Ya tadi ya, kayak geng-gengan, ya kan, sampai rela kemudian mengikuti arus gengnya kemana, dia ikut kemana gitu. Bolos ya bolos
2: kalau,
1: gitu kan.
2: Kalau nggak ikut berarti dikeluarkan dari
1: geng. Iya betul, kurang gaul, akan dicap atau dilabeli. Betul, aduh. Parah sih.
2: Meresahkan itu. Oke, usia-usia begitu tuh biasanya anak-anak yang sedang peralihan ya. Usia sekitar peralihan dari SD ke SMP. Karena itu kan anak-anak sedang mencari jati diri, cari identitas. Karena identik anak SD itu masih bisa, orang tua masih bisa nuturi, orang tua masih masih berperan. Tapi kalau sudah masuk di dunia peralihan usia SMP itu, yang pokoknya anak kelas 10, 11, 12, 13, 14 itu, anak kelas 6 SD kan sudah mau peralihan ke SMP itu, kasanya mereka sudah kayak berpikir bahwa aku udah, habis ini aku udah remaja.
1: Iya, betul.
2: Jadi mereka lebih memilih teman sebaya daripada keluarga. Mereka akan mencari tempat di mana mereka diterima. Kalau misalnya anak SMP masih dengan orang tua juga pasti, karena mereka sudah punya label bahwa mereka sedang masa peralihan, masa transisi. Jadi otomatis ya memang mereka harus, salah satu usia perkembangan itu memang mereka memang waktunya mereka sudah punya kelompok-kelompok masing-masing, teman sebaya masing-masing yang rasa cocok.
1: Iya betul sih.
2: Kalau kan identitinya kalau anak SD masih bisa diatur.
1: Iya.
2: Kalau anak SMP kan ke gereja udah dengan temannya.
1: Iya betul. Itu banyak yang jadi keluhan kalau lagi kumpul keluarga tuh, pasti ada kakak-kakak saya yang punya anak usia remaja. Mereka tuh pasti akan mengeluhkan rata-rata hal yang sama. Dulu SD nih anak-anak suka dibawa, diajak kemana, mau ikut bahkan satu motor bertiga, seru. Tapi sekarang tuh kayak mereka pas mau diajak tuh susah, bukan main teman pro dua. Ya memang realitanya seperti itu. Nah memang. Sekarang kita masuk ke intinya nih, Kak Paula. Kalau berdasarkan pengalaman kakak sebagai seorang guru bimbingan konseling ya kan, di ruang BK apa sih bentuk tekanan-tekanan dari teman yang paling halus yang sering tidak disadari sama siswa, tapi ternyata diam-diam tuh bikin mental mereka down, bikin mereka tuh stres berat.
2: Iya ya, seperti saya sampaikan tadi tuh, mereka kan sudah punya kelompoknya masing-masing. Jadi punya geng masing-masing, kelas sosialnya masing-masing. Terus mereka punya semacam apa ya, kalau mereka tidak berada di dalam satu kelompok sosial itu kan otomatis akhirnya mereka merasa bahwa ada yang kurang. Jadi mereka punya krisis kepercayaan diri. Kenapa kok yang lain bisa masuk di dalam geng ataupun kelompok sosial itu, kenapa saya tidak bisa? Jadi ada semacam apa ya, maksudnya sebuah label bahwa mereka lebih apa, dan itu sangat sangat anak-anak sekarang tuh kan rentan akan kayak apa, semacam dirinya mereka nih kok kenapa tidak diterima gitu.
1: Oh, jadi iya, mempertanyakan
2: iya, apa bedanya saya dengan dia gitu. Terus otomatis mereka akan merasa bahwa saya mau enggak mau saya harus seperti dia, walaupun mungkin punya kekurangan yang punya kendala yang memang belum, mungkin belum saatnya sama gitu. Kan kita juga gak harus sama dengan orang lain kan. Jadi gitu, cuman ada anak-anak yang memang kita harus sering dimotivasi, sering diedukasi bahwa kita harus menjadi diri sendiri, gak perlu untuk harus diterima oleh orang lain. Jadi kita harus bisa bergaul mau dengan siapa, jika memang ada sebuah kelas-kelas sosial atau geng-geng itu, jika memang kita tidak termasuk di dalam, ya fine, enggak masalah. Kita bisa bahagia atas diri kita sendiri, bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan itu barang kalau tidak masuk di itu kelas sosial tuh
1: tidak akan berpengaruh ya.
2: Iya. Apa positifnya? Enggak ada gitu. Betul. Hanya karena sebuah pengakuan saja kan kayak gitu. Dan itu yang kadang-kadang memang menjadi tolak ukur anak-anak remaja khususnya tuh, jadi mereka merasa minder, otomatis mereka merasa apa yang kurang, dan itu salah satu tingkat kepercayaan diri mereka sudah rasanya sudah ternoda gitu. Jadi mereka merasa bahwa apa yang beda dari saya dengan dia, padahal kita sama.
1: Oke, gitu. Jadi mempertanyakan.
2: Iya, dan itu membuat mereka pasti kurang percaya
1: iya
2: diri.
1: Iya sih, nilai dirinya jadi berkurang ya, teman Pro 2.
2: Otomatis kan dia punya perasaan, ih kayaknya aku dibuang deh, karena aku gak cocok sama kelompok sosialnya mereka. Jadi mungkin ada sesuatu yang
1: salah gitu.
2: Iya, jadi ada sebuah apa ya, berpikir bahwa kita jadi merasa bahwa oh ternyata memang levelnya kita sudah beda, ada kesenjangan gitu. Padahal juga nggak penting,
1: tidak penting ya. Ya sih. Nah teman Pro 2, buat kamu yang lagi mendengarkan kita pagi hari ini ya, jangan lupa ketik 1 kalau misalnya kamu setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Kita sapa dulu yang sudah enjoy bersama kita, ada Ibu Ketua dan Wanita Persatuan RRI ND, Ibu Sani. Morning, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kayaknya kalau kegiatan DWP kita collab sama
2: boleh,
1: komunitas
2: boleh,
1: guru bimbingan konseling, keren nih ya.
2: Boleh.
1: Oke. Nah Kak, kalau secara psikologis, karena Kakak juga pasti belajar tentang psikologis ya. Kenapa sih otak remaja itu gampang sekali termakan dengan kalimat ah begitu saja kok baper, kayak misalnya tadi kan tidak diterima di dalam circle, kemudian kita merasa minder atau ya merasa kita tidak punya value yang lebih, kemudian kita akan dianggap ah begitu saja baper, atau ketika kita apa ya, kita merasa terabaikan, ah tidak seru kok jadi teman. Kenapa penolakan-penolakan yang kerap dialami oleh para remaja tuh terasa semenyeramkan, Kak Paula?
2: Karena memang gini, di usia mereka itu kan memang perkembangan otaknya mereka itu kan begini, mereka lebih ingin perkembangan otaknya tuh lebih ingin cepat diterima daripada berpikir secara logika. Ya kalau logikanya main ya sudahlah, mungkin memang lagi akunya belum bisa masuk misalnya gitu. Tetapi ada satu memang mungkin pertumbuhan cepat di dalam apa ya, sel saraf otaknya, bahwa saya harus butuh pengakuan yang cepat, dengan begitu saya bisa diterima. Dan itu memang mempengaruhi semacam apa ya, memang antara segi emosional, emosional seorang anak, misalnya remaja begitu, memang memang masa perkembangannya mereka tuh sementara lagi mencari identitas, dengan dia bisa masuk secara emosional, bisa masuk di dalam lingkungan yang mungkin tarafnya lebih, berarti itu salah satu pengakuan bahwa ternyata saya bisa, ternyata memang saya pantas, dan itu memang lebih mereka butuhkan status-status seperti itu daripada sebuah logika yang bermain begitu.
1: Jadi lebih mengutamakan ke perasaan
2: emosional ya.
1: Oke deh. Thank you so much buat Fonglet yang juga sudah enjoy. Semangat kami berdua di sini, semangat demi anak-anak bangsa yang lebih baik. baik teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Nah, Kak, seberapa kuat sih sebetulnya pengaruh kelompok pertemanan dibandingkan edukasi di keluarga dalam hal kayak misalnya coba-coba barang terlarang, narkoba, itu seperti apa sih, Kak?
2: Makanya begini, kita selalu harus berbagi informasi ataupun sharing dengan orang tua, karena fondasi awal yang kuat dan kokoh itu harus sumber dari pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua juga jangan otoriter, karena kalau otoriter okay. Kalau masih kecil sih masih bisa dikasih tahu itu disiplinnya bagus, tapi kalau semakin dewasa, semakin remaja gak pakai itu otoriter, lebih ke mungkin demokrasi ya, ngobrolnya semakin santai, ngobrolnya sesuai dengan topik remaja, bukan kita menghakimi anak kan gak nyampe, gak nyambung juga, dan itu tidak bisa diterima oleh mereka yang anak-anak remaja begitu, sudah bukan zamannya. Iya, memang. Jadi yang pasti pertahanan pola asuh yang kuat, yang kokoh itu sudah ditanamkan sejak dini. Tapi semakin nanti mereka berubah, berkembang, perkembangan usia perkembangan semakin dewasa, mungkin harus menyesuaikan dengan situasi dan perubahan dari setiap anaknya itu. Jadi tidak lagi yang mengikuti yang mungkin yang otoriter atau apa gitu, sudah tidak. Jadi kalaupun misalnya kita sudah sebagai orang tua sudah memberikan semacam ya modal awal, itu secara tidak langsung juga itu mereka akan bawa sampai mereka berkembang nanti di masa-masa remaja dewasa itu. Sebenarnya fondasinya kuat dulu, nanti jika memang sesuai dengan perkembangannya mereka remaja ataupun dewasa, baru kita polanya dirubah lagi sebagai orang tua tuh, mungkin ngobrolnya tentang dunia-dunia mereka. Kamu lihat nggak tren-tren zaman sekarang tuh ya, anak-anak nih main pakai main narkoba tuh sebenarnya gunanya apa? Jadi ngomongnya begitu, beda dengan asal mama, jangan sampai mama tahu ya, kalau mama tahu kalau kau pakai narkoba itu berbeda,
1: itu bentuknya seperti ancaman ya.
2: Dan itu mereka sama
1: intimidasi
2: sekali, ya, dan itu mereka sama sekali itu bukan zamannya mereka. Jadi tapi mungkin kita melakukan semacam ngobrol santai sambil makan ataupun nonton, lihat misalnya tayangan di TV atau HP. Kakak-kakak kamu lihat nih, iya anak-anak ngapain coba kayak gini, ini apa yang mereka cari sebenarnya. Jadi minta mereka sebuah ide, minta mereka sebuah masukan. Jangan nonton gitu, kak kamu jangan sampai lu kayak gini, aduh amit-amit kak, gini. Udah gak zamannya kayak gitu. Jadi mereka harus diajak ngobrol, diajak kasih masukan, kasih ide. Ih kenapa ya sampai begitu ya kak, kira-kira misalnya begitu. Ajak mereka untuk berdiskusi. Dan itu jauh lebih baik, karena otomatis kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Mereka anak zaman sekarang itu bagaimana ya, mereka pasti lebih punya pertahanan ego yang jauh, lebih kuat daripada masuknya orang tua untuk memberikan semacam hal-hal yang positif itu gak nyampe gitu. Nah, jadi pas pesannya pun kita ngobrol, nanti kita tutup, hati-hati dalam berteman, dipilah-pilah dulu, boleh berteman siapapun kita berteman, tetapi berteman yang bagaimana, misalnya kalau itu merugikan kamu dan untuk orang lain untuk apa. Tapi kalau kamu bisa memberikan hal yang positif untuk teman kamu, gak apa-apa, itu mama bapak dukung. Jadi mereka dan begini, maaf, saya selalu menyampaikan juga, kita sebagai orang tua juga harus memberikan pujian terhadap anak kita. Gak untuk sebuah pujian yang luar biasa, tidak. Coba bilang, terima kasih nak, sampai saat ini mama rasa bahwa kamu masa remaja kamu baik, kamu ngobrol dengan teman baik, berteman dengan baik. Mama rasa bersyukur setidaknya apa ya, kamu ngisi hari-harimu dengan positif. Memberi mereka pujian.
1: Bahkan untuk hal-hal sesimpel itu ya,
2: gak usah yang berlebihan. Terima kasih kok ini hari su ranking 1. Enggak. Yang dibutuhkan bukan itu juga, tapi ada hal bahwa terima kasih selama ini kamu sudah menjadi ya anak yang ya menurut mama kamu sudah baik dalam berkomunikasi dengan teman. Hal-hal yang sederhana. Dan maaf, kita kan orang tua mungkin gengsi atau apa ya, memberikan pujian terhadap anak. Padahal hal yang itu tuh yang itu salah satu wujud dari perhatian, sehingga anak-anak merasa selama ini saya berteman saya baik sehingga orang begitu. Jadi komunikasi itu harus diatur terus, harus dijaga terus, tapi bukan dalam situasi yang agak kaku ataupun tegang ya.
1: Kalau komunikasi kan otomatis dua arah kan ya. Jadi kalau satu arah gitu dari orang cuma dari orang tua ke anak itu bukan namanya komunikasi kalau menurut saya.
2: Jadi harus ngobrolnya pas lagi santai gitu. Atau kasihlah sebuah fenomena yang terjadi tuh, kira-kira mereka ini buat apa, cari apa coba. Ih kasihan ya mereka ini. Kakak menurut kamu bagaimana ini? Kasihanan dia ini. Semoga kamu berteman tidak ada begini. Kalau ada juga hidup baik-baik sudah. Pokoknya berikan mereka sebuah pesan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Begitu. Iya.
1: Kalau kamu setuju teman Pro 2 ya, kamu boleh ketik 1. Kalau misalnya kamu masih ada di sini, saya butuh tanggapan kamu, say hi kamu ya kan, bahwa kamu masih setia enjoy bersama kami di 92,2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pengatasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab bersama. Berbagai program terus didorong untuk membuka peluang kerja, memperkuat usaha kecil, serta meningkatkan keterampilan masyarakat. Namun, keberhasilan upaya ini juga membutuhkan peran aktif kita semua. Anak muda dapat berkontribusi melalui kreativitas, inovasi, dan semangat berwirausaha. Komunitas dapat saling mendukung dan membuka peluang bagi sesama. Ketika masyarakat saling menguatkan, kesempatan untuk hidup lebih sejahtera akan semakin terbuka. Mari ambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Kak Baula, ini saya penasaran juga kalau kita bicara tentang realitanya yang terjadi di lapangan. Apakah anak-anak yang terjerumus ke hal-hal yang sifatnya negatif ya, kayak misalnya ada seperti narkoba atau ya hal-hal lain lah, tindakan-tindakan negatif yang mereka lakukan, biasanya yang terpengaruh dari teman-teman mereka. Nah, biasanya itu anak-anak yang memang salah, bukan salah sih, tapi memang dia sudah nakalnya itu sejak awal, atau justru anak-anak baik yang kemudian hanya karena ingin diterima di dalam sebuah circle atau tongkrongan ya, jadinya mereka seperti itu.
1: Ya, yang mungkin kalau untuk dilihat dari zaman sekarang tuh yang kedua itu deh, okay. Pasti ya, mereka akan melakukan apa ya, mungkin ke segala cara juga. Jadi sebuah penerimaan dan identitas diri, karena mereka menganut semacam pengakuan ya, mencari identitasnya. Itu mereka akan bagaimana caranya mereka lakukan, walaupun itu pastinya sangat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, tetapi betul, sebuah pengakuan. Itu juga kan mereka menganggap bahwa teman sebaya itu sebuah apa ya, pergaulan yang memang akan membantu mereka tuh di usia perkembangan mereka tuh, menjadi mereka merasa, oh ini loh aku buktinya, dengan caraku ini sebuah pengakuan kan, dengan caraku seperti ini buktinya aku bisa punya banyak teman, diakui, terus pokoknya kalau diajak kemana-mana, pokoknya dilibatkan itu, wah senangnya luar biasa. Tetapi tidak berpikir apakah itu logikanya juga sedang mungkin kurang, bahwa padahal itu mungkin ada sesuatu hal yang negatif yang pada akhirnya nantinya akan merugikan. Tetapi mereka mungkin waktu itu penerimaan dulu lah, pasti pengakuan dulu bahwa saya diterima oleh sebuah komunitas, lingkungan sosial yang menurut mereka tuh ternyata saya mampu. Tetapi pada prinsipnya bahwa itu juga untuk apa sebuah pengakuan itu jika memang ujung-ujungnya juga akan merugikan. Tapi mereka mungkin pilihlah yang sebuah pengakuan itu,
0: iya
1: dulu
0: sih,
1: lah,
0: validasi,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, validasi.
0: Iya, kami butuh validasi teman berdua ya. Ini yang susah sih sekarang, apalagi dengan zamannya sosial media sekarang kan. Wah, itu rame-rame sih.
1: Iya, pokoknya kalau udah masuk di dalam geng-geng yang luar biasa tuh ya sudah standarnya udah untuk diri sendiri saja, standarnya udah punya standar,
0: standar kan?
1: Oh
0: iya.
1: Oh, berarti aku udah diterima, berarti standarku lebih dari mereka.
0: Mereka gitu. Ya sih. Nah, untuk Casper Don Street 06 ya. Boleh kok kalau misalnya kamu mau, kamu langsung spill ke kita, mau yang mau kasih pertanyaan juga boleh langsung drop pertanyaannya ya kan. Renaldi ada Cinta, ada Casper juga, thank you so much sudah join di 92,2 MHz. Nah, ini lagi nih, satu lagi nih Kak Paula. Ya. Banyak yang bilang kan zaman-zamannya masih muda tuh kita tuh harus solid ya kan, sebagai sebuah komunitas atau sebagai satu circle. Solidaritasnya itu harus tanpa batas ya. Tapi batasannya itu sebetulnya di mana teman Pro 2, sampai pada akhirnya yang katanya solidaritas itu tadi berubah jadi lubang kehancuran, jadi malah justru menjerumuskan gitu.
1: Ya, menurut saya kalau batasannya sudah tidak sesuai nalar logika, untuk apa kayak gitu. Makanya kalaupun misalnya kita tumbuh menjadi seorang remaja ataupun dewasa, kita harus punya standar untuk diri kita sendiri, gak perlu harus diterima oleh orang lain, tidak. Jadi kita harus punya standar. Kalaupun misalnya orang lain lebih dari kita, ya sudah. Mungkin kita gak, standarnya gak sama dengan mereka, tapi kita bisa buat standar sesuai versi kita, gak perlu harus sama gitu kan. Kita tumbuh, kita berkembang, kita setidaknya berkomunikasi atau berinteraksi sosial itu kan dengan caranya kita masing-masing, gak perlu harus sama kan, kayak gitu. Tumbuh dan berkembangnya kita kan sesuai dengan kemampuan kemampuan kita. Kalaupun kemampuan orang lain lebih, ya oke, fine, itu memang orang lain punya kemampuan, mungkin kita punya kemampuan di bidang yang lain yang lebih, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi menurut saya kalaupun misalnya apa ya, semacam solidaritas atau teman seperjuangan atau apa boleh, yang mana dulu batasannya, kita juga harus punya batasan. Gak semuanya teman jatuh kita juga ikut jatuh, enggak. Justru kita jangan sampai, kita belajar dari teman, kalaupun teman misalnya dalam keadaan kurang, kita juga belajar, bukan berarti kita juga langsung scat mereka dalam arti kenapa kamu tidak, tetapi kita belajar bahwa kenapa gitu. Tapi kalaupun itu jatuhnya memang merugikan, ya kita harus menarik diri, bahwa kita harus melakukan hal yang lebih positif lagi. Ternyata untuk apa saya ikut dengan hal yang negatif kan gitu. Karena kita harus punya prinsip bahwa hidup kita tuh jangkanya panjang.
0: Betul lagi.
1: Iya, jangka panjang jangan dilihat hari ininya. Jangka panjang yang memang kita harus berkarya, bertumbuh, berkembang supaya bisa memberikan hal yang positif juga untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Lagi gitu.
0: Hari begini tuh yang harus dilakukan adalah mengupgrade diri kita.
1: Harus
0: gitu ya,
1: selalu. Dan kita memang harus evaluasi. Maksudnya tadi saya kurang apa atau hari ini. Makanya kan selalu, misalnya kita mau doa malam, mau istirahat tidur tuh, sambil kita berdoa tuh kita selalu, maaf ya, itu yang gak ngerasa yang saya lakukan, bahwa hari ini kayaknya saya kurang apa, atau mungkin hari ini saya, maaf, mungkin hari ini saya tadi terlalu marah-marah deh dengan anak-anak, misalnya begitu, atau saya merasa bahwa hari ini kayaknya apa yang saya lakukan, misalnya saya memberikan konseling, kayaknya kurang puas, karena saya juga merasa bahwa ada yang kurang pas. Pas besok paginya setelah kita berdandan cantik, kita mau pergi kerja, sisir rambut, bedak, lipstik, pokoknya yang aura-aura positif, baru hari ini sebenarnya saya harus memberikan hal yang terbaik, gitu. Apapun itu, yang pasti begini, kalau kita termotivasi dari diri kita, kita istilahnya memberikan sugesti yang positif, motivasi, aura yang bahagia, gitu, aura yang bahagia, otomatis orang lain juga melihat kita juga bahagia, gitu. Itu betul, itu contoh simpel saja. Tapi kalau orang lain lihat kita kayak murung atau apa, kayaknya juga itu dampaknya juga kurang bagus ya untuk orang lain.
0: Betul
1: gitu
0: sih. Saya mau tahu juga nih Kak Paula ya, vibe teman-teman kita pagi hari ini ya, GSN, Yulis Linggamo ya, vibe kalian tuh seperti apa di pagi hari ini ya? Apakah dengan melihat kami berdua pagi hari ini vibe-nya langsung wow, positif aur-auran ya? Kak Paula, sebelum kita tutup ya obrolan kita di pagi hari ini, saya mau tantang Kak Paula dulu nih pagi-pagi.
1: Oh wow ya. Apa ini ya?
0: Kalau seandainya Kak Paula diminta buat mengirim voice note ke diri sendiri di waktu umur 16 tahun yang lagi labil-labilnya ya kan, yang lagi mendapatkan banyak tekanan dari teman-teman, apa kira-kira kalimat yang ingin sekali untuk kakak katakan?
1: 16 tahun ya, aduh, kurangi berapa dari 41 tahun kurangi 16. Apa ya, yang pasti flashback dulu, di usia dulu saya 16 tahun tuh waktu SMA kelas 2 kayaknya ya. Wah, jatuh cinta yang merona itu ya. Yang pasti mungkin kata-kata yang untuk diri saya sendiri di usia 16 tahun, saya menjadi remaja yang lebih positif, menjadi remaja yang bahagia dengan versi saya, menjadi remaja yang bermanfaat, dan menjadi remaja yang menyenangkan. Itu untuk versi saya ya.
0: Versi ya. Oke, itu voice note yang akan kakak kirimkan pada saat kakak usia 16 tahun kemarin.
1: 16 tahun kemarin.
0: Ini the last question nih Kak Paula ya. Ini buat teman-teman Pro 2 semuanya, tips singkat buat anak-anak muda yang lagi mendengarkan kita pagi hari ini dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana caranya untuk mengatakan tidak atau bilang tolak ke ajakan buruk teman, tapi tetap terlihat jadi anak yang keren, anak yang asyik gitu.
1: Mungkin kata-kata aduh, anak-anak zaman sekarang kata-katanya gimana ya, kalau zaman kita dulu kan kayak kaku gitu anak-anak, sekarang ya mungkin kalaupun misalnya diajakin nongkrong gitu ya, bisa nongkrong gitu, apa ya bahasanya, jangan dulu deh, jangan dulu teman, apa ya, jangan dulu teman,
0: bro, jangan dulu, bro.
1: Jangan, dulu, jangan dulu teman, orang tuaku lagi sensi kayak gitu. Apa ya, aku juga maksudnya belum dengan dunia zaman sekarang. Jadi pun juga mau masuk ke selaknya.
0: Banyak istilah-istilah juga ya, kan yang
1: kalau misalnya diajak melakukan kegiatan misalnya duduk nongkrong yang nggak ada guna itu, mungkin kita bisa kasih tahu di teman, mendingan kita alihkan kegiatan kita deh. Kita lari sore kan, pas sambil kita lihat senja kan. Jadi kita mungkin mengalihkan kata-katanya yang lebih apa ya, lebih kekinian saja mungkin. Tapi saya rasa bahwa ya mungkin ada hal positif ada negatifnya sih, tapi mungkin kita bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain untuk mereka gitu. Jadi lain kali lah mendingan kita jalan sore sambil lihat senja terus kita foto-foto. Misalnya itu kalaupun misalnya kita enggak bisa nolak secara langsung gitu. Jadi kita alihkan sambil masih sisi remajanya masih dapat tapi dengan kata-kata bahasa mungkin kita alihkan kegiatan yang kayak gimana gitu dengan versinya anak-anak gitu. Apa ataupun misalnya menolaknya juga apa ya, maksudnya kalau lagi rasanya sih nggak penting juga, mendingan kita melakukan kegiatan misalnya kita ngobrolnya di rumah ke atau di apa sambil kita nonton pokoknya sebenarnya hal-hal yang nggak perlu harus huru-hara di luar gitu kan, kita lebih asik jika memang di rumah saja ataupun memang besok saja ya, ini hari biar aku nonton deh sama kakakku atau apa. Jadi menolaknya juga harus secara halus kayak gitu.
0: Iya sih teman pro dua ya, dan ya memang seperti itulah dunia saat ini yang kita pun sebagai orang tua ataupun orang yang lebih dewasa harus bisa mengkondisikan diri kita untuk bisa mengikuti ya kan ya, bagaimana caranya kita biar bisa masuk ke generasi masa kini tapi dengan cara yang lebih humanis teman pro 2. Thank you so much Kak Paula sudah meluangkan waktunya di tengah seluruh kesibukan dan aktivitasnya hari ini, dan thank you buat kamu semua yang sudah mendengarkan kita, yang sudah pantau kita di 92,2 FM, yang mendengarkan kita melalui channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan jangan lupa juga saya mau ajak kalian buat download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Semoga obrolan kita pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kehidupan kamu nantinya teman pro 2. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Obras, dan tentu saja untuk Sepada, selamat pagi teman pro
2: 2. Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan senang sekali di Santai Siang edisi hari ini 15 Oktober 2026 kita awali Santai Siang dengan info Pro 2. Info Pro 2 kali ini di siang ya, teman Pro 2, dan dikutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Tentunya info ini produksi dari RRIN di Taman Pro 2. Info pertama, Taman Pro 2 membangun toleransi dan menghargai perbedaan, kunci memperkuat persatuan bangsa. Taman Pro 2 membangun toleransi dan menghargai perbedaan menjadi langkah penting dalam menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam wawancara bersama dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Flores, Carlos Charles Bego SHMSC, dengan tema membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa, yang berlangsung pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam pembahasan tersebut, toleransi dipandang sebagai sikap menghargai hak orang lain untuk memiliki keyakinan, pandangan, serta latar belakang yang berbeda tanpa harus menghilangkan prinsip dan identitas masing-masing. Info selanjutnya, teman Pro 2, polisi selidiki tenggelamnya kapal Veronia, pencarian satu korban dilanjutkan. Taman Pro 2 Polres Manggarai Barat menyelidiki kecelakaan laut yang menyebabkan kapal wisata KM Veronia GT51 terbalik dan tenggelam di perairan Tatawa Besar, kawasan Taman Nasional Komodo TNK pada Selasa 13 Oktober 2026. Di tengah proses penyelidikan, tim SAR gabungan masih berupaya mencari satu orang warga negara Indonesia yang belum ditemukan. Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara Kasal Pol Airut Polres Manggarai Barat Ibtu Leonardo Merpaung mengatakan kepolisian telah menerbitkan laporan polisi model A untuk menindaklanjuti insiden tersebut, teman Pro 2. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, Manggarai Barat raih predikat sangat baik kinerja PTSP. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah.

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta upaya mendorong kemudahan bursa dan investasi. Oke, teman Pro 2 tadi, informasi di Santai Siangnya Info Pro 2. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dedi Riti, sekian Info Pro 2.

Apa kabar di siang hari ini teman Pro 2? Semoga ya yang lagi beraktivitas tetap semangat, yang lagi kerja tidak kehilangan fokus ya, yang lagi kuliah tetap kuat ya untuk menghadapi tugas, dan yang lagi istirahat jangan sampai niatnya rebahan 5 menit. Bangun, sudah sore ya. Belum sore ya teman Pro 2. Ini kalau bilang istirahat ya, saya rasa tidak ya. Karena memang jam-jam segini itu jam tandanya kita lagi tengah beraktivitas ya. Yang di sekolah, di kampus, di kantor, atau di tempat kerjanya masing-masing. Pokoknya the best untuk kalian semua, semangat dan selalu energik. Dan Dodi mau katakan hari ini di Santai Siang edisi 15 Oktober 2026 teman Pro 2, bareng Dodi di Santai Siang. Dan kembali welcome to Santai Siang bareng Pro 2 RRND, teman terbaik kamu ya. Tempatnya teman Pro 2 melepas penat, tentunya hiburan ya, cari hiburan, dan tentunya juga ditemani lagu-lagu yang bikin suasana siang semakin asik. Nah ini teman Pro 2, kadang kita memang butuh jeda sebentar ya di tengah kesibukan. Tidak harus pergi jauh, tidak harus punya rencana yang wah. Cukup tarik nafas ya, silakan tarik dan hembuskan pelan-pelan ya. Dengarkan lagu favorit atau ngobrol sebentar dengan orang yang bikin kita nyaman. Sometimes ya, a little break is all we need teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, saya mau tahu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dari rumah, dari kantor, kampus, atau perjalanan. Siang ini kalian sibuk apa nih? Lagi sibuk apa? Apakah sedang produktif mengejar target atau sedang berjuang melawan rasa apa ya? Rasa ngantuk setelah makan siang ya. Belum makan siang ya, makan pagi tadi. Kalau makan pagi, selesai makan pagi ngantuk ya. Wah, apa yang terjadi, apa kata dunia ya. Makan pagi harus tetap semangat. Ingat porsinya jangan terlalu berlebihan, nanti menguap loh. Oke teman Pro 2, ayo jujur saja. Yuk, jangan cuma jadi pendengar ya. Diam-diam kirim salam, request lagu favorit, atau ceritakan keseruan siang kalian melalui WhatsApp-nya Pro 2 RRN di 082147650422. Kita bikin siang ini lebih hidup dengan cerita dan lagu pilihan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 tetap bersama Pro 2 RRN, teman terbaik kamu di FM 92,2 MHz ya. Juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRN Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Ya, saya akan menemani teman Pro 2 di sini siang. So sit back, relax, and enjoy your afternoon teman Pro 2. Karena siang yang menyenangkan tidak harus sempurna, yang penting ada lagu kesukaan, cerita seru, dan juga teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, silakan di 082147650422 di Pro 2 Hitlist. 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara bakal menemani kalian selama 2 jam ke depan ya teman Pro 2. Pantau terus ya, jangan kemana-mana. Tapi Dodi mau spill dulu nih lagu-lagu yang sudah Dodi siapkan di playlistnya Dodi. Kita ke lagu Indonesia teman Pro 2, ada Teh Hijau dari Tulus 2001 kali Adrian Khalif, MMG My Mind Gue ya, Naim Kila Aceh. Ini gahol banget ya. Nah ada Melompat Tinggi dari Lomba Sihir, Rabunzel dari Bernadia, ada 24/7 Roh Maria, Dunia Yang Nanti, Rem Lode Sedikit Lebih Lama, Pice Kota, Tanda Cinta, Caleb G. Ada Pemberani, Anatania, Karin ya teman Pro 2. Dan tentunya kita ke lagu mancanegara atau lagu internasional. Ini Passion Zero dari Taylor Swift, Tosin Texas dari Ella, ada Drop Deep dari Olivia Rodrigo, Nicole dengan Adela, ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, So Good dari Jenaiko, ada juga Good Reason dari Gracia, ada Stop The Wedding dari Asi, dan juga Campaign dari Remy, Blue dari Girl In Red teman Pro 2. Silakan di request di 082147650422. Kalian boleh ceritakan keseruan kalian di dari pagi tadi hingga siang hari ini, atau lagu-lagu yang memang kalian mau boleh request, akan Dodi putarkan untuk kalian semua teman Pro 2.

Okay, teman Brodo udah dihadirkan satu lagu ya. Bukan satu lagu, tiga lagu untuk opening acara di Santai Siang Brodo Hit Plus ini. Ini kasih untuk teman Brodo yang dengerin kita. Enjoy selalu, semangat selalu. Semoga kerjaan, rutinitas kita di hari ini semuanya lancar, aman, terkendali. Tejo dari Tulus.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Back again with the Diriti Teman Pro 2 di Sente Siang edisi hari ini. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagu tadi Dodi sudah sampaikan, tinggal kalian milih saja. Dan Dodi menanti cerita keseruan dari kalian semua untuk siang hari ini. Teman Pro 2 silakan di 082147650422 atau boleh ya silakan di aplikasi RR Digital, boleh kalian spill keseruan kalian di siang hari ini. Next untuk Oma Cyril ya, ada Cousins dari TXL lah, Langley.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai siang.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
3: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Santai siang bersama Pro 2.

Charles. Ya, teman pro 2 pernah tidak nih, baru setengah hari berjalan, tetapi rasanya sudah sekali. Pekerjaan masih menumpuk, tugas belum selesai. Pesan belum dibalas, sementara pikiran sudah sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan besok. Rasanya ingin semuanya beres hari ini juga sama pro 2. Tapi juga coba pikirkan sebentar, memangnya semua hal harus selesai dalam satu hari? Tidak juga kan?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal yang sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya batas. Kita ingin cepat berhasil, cepat mandiri, cepat membanggakan orang tua, dan cepat membuktikan bahwa kita bisa. Semua keinginan itu baik, tetapi jangan sampai membuat kita merasa gagal hanya karena ada sesuatu yang belum selesai. Teman Pro 2, ingat satu hal, pekerjaan yang belum selesai bukan berarti kamu tidak produktif. Target yang belum tercapai bukan berarti kamu tidak punya kemampuan. Nah, ini kamu harus fokus saja pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Salah satu langkah kecil tetap lebih berarti ya teman Pro 2 daripada terus menyalahkan diri sendiri. Take your time, teman Pro 2, tidak semua harus selesai hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Santai Siang bersama Pro 2.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersamamu.

Masih di Prodo ini, Statistian Teman Produa ya. Nah, Teman Produa sekarang ini membuka media sosial itu sebentar saja. Kadang kita bisa ya membuat pikiran kemana-mana. Ada teman yang sudah bekerja, ada yang baru membuka usaha, ada yang jalan-jalan, ada yang kelihatannya hidupnya itu ya teman-teman Produa baik-baik saja. Sementara ya teman produk kita mungkin masih berkutat dengan tugas mencari pekerjaan atau berusaha menentukan arah hidup. Akhirnya muncul pertanyaan, saya ini sebenarnya sudah sampai di mana? Nah, ini teman produk. Tidak ada yang salah dengan melihat keberhasilan orang lain. Kita bahkan bisa belajar dari mereka. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perjalanan orang lain itu membuat kita meremehkan perjalanan sendiri. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan di balik foto, pencapaian atau kabar bahagia seseorang. Begitu juga orang lain tidak harus tahu ya seluruh perjuangan yang sedang kita jalani. Jadi teman Pro 2, daripada menghabiskan energi untuk membandingkan hidup, lebih baik gunakan energi itu untuk memperbaiki diri. Your journey is your own journey, teman Pro 2. Tidak perlu sama dengan orang lain. Sama ya, selama hari ini kamu belajar sesuatu, berusaha lebih baik ya, dan

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: melakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: All right. I cut.
1: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Okay, teman produk itu tadi informasi, ya bukan informasi, produk Hitlis menemani kalian ya. Nah, dan kita mungkin jumpa lagi di produk Hitlis edisi selanjutnya. Saatnya kami berikan doa Angelus untuk teman produk yang

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Selamat siang teman Pro 2, welcome back di Muda Kreatif. Ruang anak muda untuk berbagi ide, inspirasi, dan cerita tentang kreativitas yang bisa menghasilkan peluang. Nah teman Pro 2 pernah merasa punya kemampuan tertentu tetapi bingung bagaimana cara mengembangkannya. Misalnya pintar membuat desain, suka fotografi, jago memasak, pandai berbicara di depan umum, atau punya ide usaha yang selama ini hanya tersimpan di kepala. Padahal skill yang kelihatannya sederhana bisa menjadi peluang kalau dikembangkan dengan serius. Tidak harus langsung punya modal besar atau tempat usaha sendiri. Kita bisa mulai dari apa yang tersedia, belajar dari pengalaman, dan berani memperkenalkan karya kepada orang lain. Nah teman Pro 2, skill apa yang paling berpotensi menghasilkan uang sekarang nih? Share pendapat kalian ya teman Pro 2, karena kreativitas itu bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih mandiri. Kita akan lanjut terkait muda kreatif ya. Ini berbicara soal punya skill, punya peluang, anak muda bisa berkarya tanpa menunggu sempurna. Siacan teman Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama

0: saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih dengan muda kreatif, punya skill, punya peluang. Anak muda bisa berkarya tanpa menunggu sempurna, teman. Nah teman Pro 2, jujur saja berapa jam sehari kita menghabiskan waktu untuk scrolling di media sosial. Kadang niatnya hanya 5 menit tetapi tahu-tahu sudah berganti jam. Nah bagaimana kalau sebagian waktu kita gunakan untuk belajar sesuatu yang baru? Media sosial bukan cuma tempat mencari hiburan. Kita bisa belajar membuat konten, memahami teknik fotografi, mengembangkan kemampuan desain, sampai mencari inspirasi untuk membangun usaha. Tetapi ingat, jangan hanya sibuk melihat karya orang lain sampai lupa membuat karya sendiri. Tidak perlu menunggu peralatan mahal atau ide yang luar biasa. Mulailah dengan kemampuan yang ada, kemudian tingkatkan kualitas secara bertahap. Gimik sedikit nih teman Prodo, kalau ponsel kalian hari ini bisa menghasilkan uang, kira-kira mau gunakan untuk apa? Membuat konten, jualan online, fotografi, atau menjadi admin media sosial? Yuk pikirkan peluangnya dan mulai berkarya dari sekarang.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu. Saatnya santai siang bersama Pro2.

Oke, teman Pro 2 masih bersama saya Dede Riti ya, personal branding biar karyamu dikenal ya. Nah ini kalau orang lain mengingat teman Pro 2 karena satu keahlian, kalian ingin dikenal sebagai apa? Coba pikirkan jawabannya lalu mulai bangun identitas positif melalui karyanya. Nah, jadi tantangan untuk teman Pro 2 hari ini ya sederhana, pilihlah salah satu kemampuan yang ingin dikembangkan. Tentukan satu langkah kecil, lalu mulai kerjakan. Itulah semangat muda kreatif Pro 2 RRIND, jangan hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi ikut mengambil bagian di dalamnya. Ingat, peluang tidak selalu datang dalam bentuk besar, kadang peluang dimulai dari keberanian sederhana untuk mencoba. Sampai jumpa di inspirasi muda kreatif berikutnya, teman Pro 2. Stay tune!

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif.

Baik, kamu teman Pro 2, tahukah kalian bahwa album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat itu dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, serta pertunjukan dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini teman Pro 2 berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia ini menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya yang sendiri. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada dan apa ya, jangan sampai lengah serta tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Ini dia, dihadirkan Cilokak dengan Resonansi Dunia.

Man Pro 2, selamat siang ya. Ini kita sudah di jam 1 lewat 15. Yang belum makan ya, buruan makan siangnya. Awas lo lambungnya ngamuk nanti ya. Nah, teman Pro 2, sambil kalian mungkin menikmati sampai siang, lagi menikmati makan siangnya ya, teman Pro 2 lagi istirahat, santai-santai aja ya. Sambil dengerin Pro 2 di siang hari ini, karena ada yang spesial nih teman Pro 2. Info olahraga atau sportkomel ya. Asik sekali kalau kita dengerin informasi ya olahraga tanpa kalian harus scroll capek-capek ya. Tinggal dengerin saja, buka di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, info pertama, info olahraga, masih beradaptasi, Rahel Feby melangkah mulus ke 16

Rachel Alicia Ross, Baby Setia Ningrum ini melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Myanmar Open 2026. Pada babak 32 besar, Rachel Baby menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan, Zhang Qinghui, Yang Qingfeng. Nah, Rachel Baby menang dengan skor akhir 21-18, 21-18 dalam tempo 36 menit. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SJV Bank Arena Denmark pada Rabu 14 Oktober 2026. Seusai pertandingan, dalam keterangan resminya, Rachel Alicia Ross bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Ia menyebut bahwa dirinya masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan sudah teman-teman. Rachel mengatakan absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Ia mewaspadai pasangan Malaysia, Firly Tan dan Tinan Muralitharam, teman-teman yang belum pernah

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Bali United. Striker asal Belanda itu menjadi bintang kemenangan 6-1 atas Persija Jepara. Laga pekan keempat dari Super ya 2026-2027 digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu 10 Oktober. George mencetak 3 gol pada menit ke-38, 57 dan 78. Melansir dari A1 Language, Cuman Pro 2, George sempat jadi pemain yang diragukan karena belum juga mencetak gol dalam 3 laga terakhir. Hattrick

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang bersama Pro 2.

0: bukan seakhir orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

segmen Info Showbiz. Kali ini teman Prada duduk ketimnya dari okesan.com. Wow, ini kejutan ya, akhirnya dia comeback. Siapa sih yang tidak kenal Syahrini? Teman Prada, Syahrini gelar konser Aku Kembali, harga tiket sampai 35 juta.

Teman Brodos hari ini menandai momen comeback-nya ke panggung musik dengan menggelar konser Aku Kembali. Konser tersebut rencananya akan digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada 1 Desember 2026. Setelah melalang buana, warawiri menghiasi jagat raya, akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggukan, teman Brodos. Bersiaplah memasuki Inces Universe yang cetar membana menembus cakrawala, tulisnya dalam caption unggahannya. Terkait jadwal penjualan tiket, Sarini membocorkan ada dua waktu penjualan tiket. Pertama, penggemarnya yang disebut sebagai kader Partai Inces Indonesia bisa membeli tiket pada 15 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait kategori dan harga tiket, terdapat beberapa pilihan yang bisa dibeli masyarakat sebagai berikut. Kalau yang utama, ya wow, ini 35 juta rupiah, RSFP only, terpampang nyata 15 juta rupiah, Sisuwato 5 juta rupiah, Manja 3.500.000 rupiah, ada cetar 2.500.000 rupiah, membahana 1.500.000 rupiah, seperti itu 750.000 rupiah, gubrak-gubrak standing 500.000 rupiah. Pemirsa catat pilihan tiket dan harganya ya, pilih pengalaman yang paling cetar untuk menyaksikan kemegahan konser Inces secara langsung.

0: sarapan. Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Johnson hingga Love You Kamu dari Lin Teman Prodi. Ini ada Cibi-cibi-cibi, Catherine Teman Prodi, ada Super Girls, ada Seven Icon. Wow, ini banyak sekali yang akan kembali nih Teman Prodi. Ada Agatha Priscilia, Sudi,

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Dan teman Brodo, informasi terakhir di Santai Siang Showbiz ya, 15 tahun vakum, Jamal Mirdad comeback lewat lagu MBG. Aktor sekaligus penyanyi senior Jamal Mirdad ini kembali menggebrak industri musik tanah air setelah sekitar 15 tahun vakum karena sibuk oleh aktivitas politik ya. Mantan suami Lydia Kandow ini akhirnya pun kembali lewat single terbarunya. Menariknya, lagu terbaru dari Jamal terinspirasi langsung oleh program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jamal merasa terpanggil karena belum ada musisi yang mengangkat inisiatif sosial tersebut ke dalam karya seni. Ya, teman Prodo, Jamal mengaku sempat berdiskusi dengan rekan musisinya Tan Santana mengenai gagasan membuat lagu tersebut tanpa harus terjebak kerana politik praktis. Baginya, fokus utama pembuatan lagu ini murni menyoroti manfaat nyata bagi masyarakat. Demi menghasilkan karya yang bermakna dan terbatas dari tendensi politik tertentu, Jamal dan Tan Santana rela menghabiskan waktu sepekan penuh untuk menggodok ya lirik hingga menjelang subuh. Sementara itu, Tan Santana menuturkan bahwa aransemen lagu ini sengaja dikemas dengan balutan nuansa etnis tradisional agar sejalan dengan karakter vokal Jamal Mirdad yang legendaris sekaligus mengedepankan identitas budaya Indonesia. Oke, dengan informasi tadi menutup perjumpaan kita di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, 15 Oktober 2026. Di sore ceria nanti bakal ada rekan Putri dan Titin Jene ya, yang menemani kalian sore cerianya di jam 7 malam. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengerin Pro 2 Santai Siang. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua di siang hari ini. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Saya Dodo Riti, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jadikan generasi muda sebagai headline.

oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao.

Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani dengan Info Pro 2. Bupati Sika letakkan batu pertama pembangunan KMMP Wuring. Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Selasa 13 Oktober 2026. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat infrastruktur perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Longsor di kilometer 33 Nangapenda, jalur NDB Jawa kembali normal. Material batu longsor menutup badan jalan nasional di kilometer 33 Penggumuna, Desa Ondoreo, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, Rabu 14 Oktober 2026 malam. Peristiwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah tersebut sempat melumpuhkan arus lalu lintas pada jalur utama penghubung Ende dan Bejawa. Longsor terjadi di kawasan dengan tebing curam dan juga jurang pantai yang berbatasan langsung dengan badan jalan. Cuaca ekstrim dan kondisi tanah yang labil setelah gempa bumi Flores disebut meningkatkan resiko terjadinya longsor di kawasan tersebut. Kemenak Ende kalibrasi arah kiblat masjid terdampak gempa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende melalui seksi pembimbingan masyarakat Islam melakukan pengukuran dan juga kalibrasi arah kiblat Masjid Nur Ilahi di Kampung Naga Keo, Desa Beramari, Kecamatan Nangapenda, Selasa 13 Oktober 2026. Layanan ini dilakukan untuk mendukung persiapan pembangunan kembali masjid yang rusak akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

ceria-ceria bersama Pro2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro2 Indie. Teman

0: Oke, selamat sore teman Pro 2.
1: Apakah suara saya terdengar jelas kok?
0: Sangat jelas kok, walaupun sehalus sutra.
1: Iya, aku belum bisa semangat macam kakak Put ya teman Pro 2, maafkan aku.
0: Pelan-pelan ya, kan.
1: Aku belajar untuk semangat lagi ya.
0: Oke, teman Pro 2, kami berdua ada Putri dan juga
1: ada TJ, teman-teman.
0: Iya. Temani kalian. Temani kalian di sore ceria ya teman Pro 2 untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Sudah 15 hari saja. Aduh, kok tiba-tiba cepat sekali ya waktu berjalan.
1: Tanggal 10 itu baru terima gaji kemarin.
0: Iya, langsung dibegitukan ya.
1: Langsung ini sudah mau akhir bulan lagi nih Kap.
0: Iya, pantasan uang di dompet saya kok makin hari makin tidak ada gitu ya. Pas dibuka kok hening, sepi gitu. Ternyata sudah tanggal 15 ya, teman Pro 2. Semangat ya kita teman Pro 2 untuk menjalani sisa-sisa hari di bulan Oktober ini.
1: Betul.
0: Kami bakal temani kamu dengan Flores Session pastinya. Terus nanti bakal dilanjutkan dengan sore ceria berjaringan. Ada yang viral-viral, di info viral. Dan nanti kita bakal bahas apa ya di TKP untuk hari ini teman Pro 2.
1: Nanti ada yang spesial, pokoknya harus dengar terus Pro 2.
0: Benar.
1: Terus di mana Kaput?
0: Bisa di aplikasi mobile aplikasi RRI Digital. Jadi belum download langsung nih, yang pakai Android bisa ke Play Store, yang pakai iOS bisa langsung ke Apple Store ya teman Pro 2. Dan tentunya bisa juga lewat streaming di rri.co.id. Cari saja streaming di situ. Cari sudah Pro 2 RRI ND.
1: Oh ya, jangan lupa di www.rri.co.id.
0: Dan tentunya bisa di siaran terserial kita di 92,2 FM.
1: Oke. Bagaimana kita langsung saja ke informasi atau
0: kita tahan dulu informasinya? Karena tadi saya baru menyuguhkan info Pro 2 nih ke teman-teman. Iya. Jadi teman Pro 2 standby di sini ya untuk informasi seputaran Flores dan juga Lembah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Conversation, yes. Teman Pro 2. Ini ada satu informasi, kita ke ujung pulau Flores di timur ya. Flores Timur. Iya, kasus dugaan pencurian ternak, tim URC Resmo Polres Voltim ini amankan terduga pelaku. Aduh. Memang ya karena ekonomi lagi carut-marut nih ya. Jadi yang dicuri sapi.
1: Sapi. Kan orang kan disuruh motor.
0: Iya, sapi sebesar itu yang disembunyikan di mana ya? Ini atas nama inisial CALL alias Lucky, bersama ditangkapnya itu bersama dengan 2 ekor sapi yang dicurinya ya, teman perjual, di hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Dan penyerahan dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pencurian ternak yang ditangani sama aparat kepolisian di wilayah hukum Flores Timur nih, teman Pro 2. Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 3 orang yang berkaitan dengan perkara tersebut, polisi menemukan dugaan keterlibatan dalam kasus yang berbeda. Jadi ada 2 orang berinisial GFB alias Gerald dan YBT alias Oan diduga terkait perkara lain yang ditangani sama Polres Sika.
1: Oh, berarti mereka tuh sudah ada kasus sebelumnya.
0: Iya, di Polres Sika tapi.
1: Ya, di Polres Sika, terus mereka melakukan lagi tindakan tadi di
0: Di Polres Flores Timur.
1: Mereka berganda berarti.
0: Iya. Jadi kedua orang tersebut tuh kemudian ditahan dan menjalani proses hukum di Polres Sika. Sementara itu, Lucky yang di awal disebutkan ini diserahkan kepada penyidik di Flores Timur karena diduga terlibat dalam perkara pencurian ternak di wilayah Flores Timur, teman Pro 2. Aduh. Iya.
1: Ada saja ini ya. Kalau masih ada tenaga ya,
0: iya,
1: kekuatan untuk bekerja, cari kerja saja.
0: Benar.
1: Kerja apa saja kan yang penting halal, bisa dapat uang.
0: Itu yang paling penting ya, teman Pro 2. Intinya itu jangan malu saja untuk melakukan satu pekerjaan yang halal ya, daripada kayak gini kan hasilnya aduh.
1: Harus
0: semoga tidak ada lagi yang kayak gini-gini ya.
1: Iya, anak-anak ND harus lebih smart ya.
0: Iya, benar-benar teman Pro 2. Dan tetap di sini tentunya ya. Putri sama TJ bakal terus temani kamu di Flower Season selama 1 jam ke depan.

0: wait, hold up, stop.
1: 어쩌고.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Oke, teman Pradua, kita balik lagi dengan informasi di Florestation.
1: Baiklah.
0: Ini satu informasi teman Pradua dari Bajo. Jalannya jauh sekali ya kita dari Flores Timur tembus langsung ke barat Pulau Flores.
1: Ini ke Bajo itu 10 jam.
0: Iya.
1: Kalau dari floating ke Bajo berapa jam ya, guys?
0: Aduh, 18 jam berarti.
1: Ya,
0: sekitaran gitu ya, 20.
1: Ini berapa?
0: 8 jam.
1: Ah, berarti 18 jam.
0: Ya, sudah
1: lumayan.
0: Rasa ya?
1: Rasa.
0: Jadi ini informasinya ini terkait dengan tangki selam yang diduga milik kapal motor Veronia yang ditemukan dan korbannya tuh masih terus dicari sampai dengan saat ini ya teman Pro 2.
1: Itu kan yang konten kreator.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Iya ya.
0: Jadi tim SAR gabungan ini menemukan satu tangki selam yang diduga milik kapal Veronia di perairan sekitar Pulau Tengah dan juga Pulau Siaba Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu kemarin teman Pro 2. Di mana temuan ini diperoleh saat operasi pencarian hari kedua terhadap satu korban kapal tenggelam itu yang masih belum membuahkan hasil sampai dengan kemarin tuh Rabu 14 Oktober. Koordinator Pos SAR Manggarai Barat Arif Rahmadan mengatakan bahwa tangki selam tersebut ditemukan oleh kapal Sea More Dive sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan benda itu diduga merupakan perlengkapan selam milik KM Veronia teman Pro 2.
1: Sedih ya. Ini juga apa ya untuk para pengusaha-pengusaha kapal gitu ya yang ada di daerah-daerah pariwisata. Memang penting sekali untuk menjaga keselamatan daripada penumpangnya.
0: Iya itu.
1: Dicek semua kelengkapan kapal dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi ya Kaput ya.
0: Benar, dan katanya selain melakukan pencarian dengan penyelaman tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Pulau Tatawa Besar, Pulau Tetawa Kecil, Batu Bolong, Manta Point, Tanjung Kuning serta perairan di sebelah utara Pulau Padar.
1: Nah, ini kan baru bukan pertama kali ya. Sebelumnya sudah ada waktu itu yang warga negara asing juga. Ini sudah ditemukan kan?
0: Iya.
1: Ada satu anaknya yang tidak ditemukan.
0: Ya, meski berbagai upaya sudah dilakukan ya, korban yang diketahui bernama Veronica Beatrix Jessica, warga negara Indonesia ini masih belum ditemukan sampai dengan operasi hari kedua dihentikan sementara di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, kita doakan yang terbaik ya. Semoga bisa ditemukan kembali. Entah itu utuh maupun tidak utuh teman produser.
0: Yang penting ditemukan dulu.
1: Ditemukan dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke. Saya kenapa sih harus oke?
1: Kenapa? Memang hidup kita tuh harus oke.
0: Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sudah ya. Menguatkan gitu. Oke lagi ya.
1: Oke. Baiklah.
0: Kita Putri dan TJ harus ya. Mengakhiri Forestation Temuan Pro 2. BTW anyway Jakarta punya Busway. Kalian bisa dengarkan Forestation tuh setiap hari di jam yang sama.
1: Jam 3 sampai jam 4 WITA Teman Pro 2.
0: Iya, sore ya.
1: B berarti jam 2 ya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Iya, jam 3. Kalau kamu yang di WIT, kita kan WITA kak.
1: Buat kamu yang berada di kawasan bagian timur,
0: berarti jam lebih cepat 4 sampai 5 jam ya. 5. Seru kan ada Forestation, karena kalian akhirnya bisa update informasi-informasi terkini dari Flores dan juga Lembata.
1: Betul. By the way, besok ada yang mau pergi ke Flores Timur. Terus kasih semangat ya.
0: Nanti jangan lupa ya, oleh-olehnya jagung titi, kue rambut. Itu saja sih.
1: Jagung titi campur kacang
0: tanah.
1: Iya, kacang tanah goreng ya.
0: Iya.
1: Goreng tapi tanpa minyak biasanya.
0: Itu enak.
1: Sekali. Oke, kami pamit dulu teman Pro 2. Setelah ini ada Sorcer Berjaringan.
0: See you, bye-bye di Forestation edisi berikutnya.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forestation di Pro 2 RRI Indie.
3: Forestation, sampai bertemu lagi.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria perjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan semangat, ceria, dan tentunya siap melakukan hal-hal yang hebat ya. Teman Pro 2, kali ini ada cerita istimewa tentunya dari anak-anak hebat di Nusa Tenggara Timur. Mereka membuktikan bahwa usia muda ini tidak menjadi penghalang ya untuk mereka berprestasi, berkarya, dan juga menginspirasi banyak orang. Kali ini, sore ini hostnya dari ND teman Pro 2 ya, masih bersama saya TJ. Dan tentunya teman Pro 2, kita akan memulai perjalanan inspiratif kita dari Kota Kupang terlebih dahulu. Di sana ada anak muda yang terus mengembangkan kemampuan, berani mencoba hal baru, dan menunjukkan bahwa kerja keras ya serta semangat ini bisa membawa hasil yang membanggakan ya. Tentu kamu semua sudah penasaran teman Pro 2 ada siapa di sana. Akan ada dari sumber yang keren ya, siswa SMAK Giovanni Kupang, ada Gracili Margaret Malelat, yaitu Parlemen Remaja Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dan juga presenter kerennya ada Kak Ayunda Daryanti.
4: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, dan pastinya masih ditemani sama Yunda di edisi sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Kita sudah bersama dengan bintang tamu cantik kita, ada Gracili Margaret Malelat. Sil ini merupakan siswi SMA Katolik Giovanni Kupang dan juga sebagai Parlemen Remaja Republik Indonesia NTT 2026. Wow, keren sekali teman Pre 2. Sil langsung aja ya memperkenalkan diri sama teman Pre 2. Oke. Okay.
5: Halo teman Pre 2, perkenalkan tadi namanya sudah disebutkan.
6: Saya Gracili Margaret Malelat. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan Sil. Sil juga bisa karena Sil lumayan susah ya.
7: Iya.
6: Yes. Saya sendiri aja sampai salah kalau ngomongnya. Jadi panggil Sil aja boleh. Saya dari SMA Katolik Giovanni Kupang dan saat ini duduk di bangku kelas 11.
4: Luar biasa Sil ya.
6: Iya.
4: Cantik sekali kamu sayang. Gimana kabarnya?
6: Baik banget.
4: Ini tadi datang lagi sibuk apa sampai kesini? Ngapain aja ya? Anak sekolahan udah pasti.
6: Lagi
4: ya.
6: Sibuk sekolah sama okay. Organisasi.
4: Sejauh ini masih aktif-aktif organisasi di sekolah?
6: Masih. Sil ikut ini, OSIS.
4: OSIS sekolah. Juga?
6: Iya, OSIS
4: ini
6: sekolah.
4: Ini kayaknya idaman sekali ya. Oke. Okay. Dan teman Pre 2 kita akan bertanya ya berkaitan dengan Parlemen Remaja DPR RI ini. Tapi sebelum kita lebih jauh ngomong soal topik ini, Sil, kamu tuh tipe anak yang aktif organisasi atau lebih suka kegiatan yang di luar sekolah?
6: Kalau disuruh pilih sih dua-dua ya.
4: Dua-dua.
6: Lebih suka dua-duanya karena emang anaknya lebih suka kegiatan di luar kelas sih. Jadi okay. Kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu Sil sangat suka, dan mungkin bakatnya emang di situ ya. Karena kalau Olive agak susah ya anaknya.
4: Kelihatan sih kalau menurut Yunda ya. Ternyata di sekolah juga aktif, di organisasi luar sekolah juga aktif ya. Tapi kalau dari kamu sendiri lebih enjoy di mana? Kan bisa tuh kita lihat.
6: Dalam sekolah.
4: Iya,
6: karena mungkin lebih familiar sama lingkungannya aja, okay. Lebih terbiasa di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan Sil juga gampang terbuka dengan lingkungan sekitar atau di luar sekolah juga. Karena lagi cari-cari kegiatan juga di luar sekolah.
4: Ya, sekalian belajar, sekalian ini organisasi juga kalau masih di lingkungan sekolah, Kak.
6: Betul.
4: Nah, pertama kali mendengar istilah Parlemen Remaja, apa yang langsung muncul di pikiran kamu nih, Sil?
6: Jujur pertama kali dengar itu langsung kepikiran undang-undang.
4: Undang-undang.
6: Iya,
4: oke. Okay.
6: Kepikiran undang-undang DPR yang kayak satu hal yang ngeri, satu hal yang kadang biasanya masih banyak orang yang bilang anak-anak muda belum kesana rananya, yeah. belum bisa untuk membagi.
4: Apalagi untuk anak SMA kelas 11 ya.
6: Iya, kelas 11 ya waktu itu, benar.
4: Oke, okay. Dan kalau dari kamu sendiri, ini kan banyak yang kayak, aduh baru denger nih parlemen remaja. Kalau misalkan ada teman-teman sebaya kamu yang bertanya, ini kan juga banyak teman berdua di luar sana yang anak-anak muda ya. Kalau ditanya soal parlemen remaja, apa sih yang ingin kamu bisa jelaskan ke mereka agar mereka paham nih soal platform ini?
6: Mungkin parlemen remaja ini sebenarnya satu forum ya, anak-anak muda seluruh Indonesia, mm-hmm. seluruh Indonesia, di mana kita itu saling mendengarkan, saling memberikan aspirasi. Jadi tidak, ternyata tidak semengerikan yang sekira, yang kayak harus hukum-hukum, undang-undang. Mm-hmm. Ternyata kita bisa mendengar. Apalagi sih Lia suka, sangat suka untuk mendengarkan apa yang aspirasi dari teman-teman.
4: Okay.
6: Sudut pandang mereka itu mm-hmm. seperti apa sih terkait mm-hmm. masalah ini. Mm-hmm. Jadi kita ngebahas suatu masalah, ngebahas rancangan undang-undang dengan berbagai perspektif yang dibawa dari seluruh Indonesia.
4: Oke. Okay.
6: Jadi parlemen remaja itu kayak gitu, kayak kita ngebahas rancangan undang-undang, tapi bedanya ini ada banyak teman-teman nih dari mm-hmm. seluruh Indonesia, dari mm-hmm. daerah pilihannya masing-masing. Mm-hmm. Ada yang dapilnya 3 orang, ada yang dapilnya 1 orang, dan kita bisa buat bangun relasi dengan teman-teman seluruh Indonesia.
4: Luar biasa, menarik ya, Tuan Predua ya. Nah kalau dari Sil sendiri, ini cerita awal mula bagaimana sampai akhirnya kamu tahu tentang parlemen remaja DPR RI.
6: Kalau awal mulai tahu sih sebenarnya saya sudah tahu dari SMP.
4: Dari SMP.
6: Iya, udah tahu dari SMP karena emang anaknya suka ini scroll TikTok.
4: Oke, okay. Suka explore juga.
6: Iya, suka explore, bener. Jadi waktu itu kalau nggak salah muncul ya di FYP-nya Sil itu tentang parlemen remaja. Tapi ya udah sekedar tahu, Sil safe sih. Pengen juga kayak gitu, tapi nggak nyari tahu lebih lanjut. Tapi suatu saat pengen, udah Sil masukin dalam to-do list Sil untuk SMA. Okay. Terus Sil gak tahu ternyata kalau kelas 10 itu langsung bisa daftar. Jadi baru masuk langsung bisa daftar. Sil tidak tahu itu, jadi Sil baru tahu itu dari ada alumni di sekolah Sil sih. Alumni Parlemen Remaja juga tahun 2025. Jadi dia yang memperkenalkan, dia memberitahukan Parlemen Remaja itu seperti apa. Jadi dari awalnya Sil cari tahu lewat TikTok, terus dikasih tahu ternyata dibuka jalan sama Tuhan, dikasih orang yang tahu tentang parlemen remaja, jadi akhirnya dikasih tahu sama alumni yang ada di sekolah Sil.
4: Oke, yang kita penasaran adalah apa yang akhirnya membuat kamu okay, tertarik nih untuk gabung ke parlemen remaja?
6: Oh iya, benar juga ya tadi.
4: Apa tuh?
6: Sebenarnya Sil sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan isu-isu sosial, okay. Tentang sosial-sosial, tentang humanis yang seperti itu, atau masalah-masalah yang terjadi. Dan Sil salah satu orang yang sangat kepengen untuk membawa perubahan untuk NTT. Saya ingin NTT baik dalam ranah pendidikan ataupun dalam ranah apapun itu bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi role model lah. Intinya saya bisa bawa pengaruh untuk anak muda, ingin bisa bawa pengaruh untuk anak muda. Dan waktu itu saat SMP memang saya ini sempat ikut lomba kayak cerdas cermat PKN. Jadi kayak ada basic-basicnya, yes, tentang
4: soal aturan.
6: Iya, soal aturan. Jadi saat lihat parlemen remaja, penasaran nih, pengen ikut. Mm-hmm. Makanya Sil masukin dalam to-do list, Sil cari tahu tentang parlemen remaja gitu. Karena pengen tahu lebih lanjut, karena kan kalau di CCP itu kita cuma belajar ya, apa itu undang-undang, ya, isinya apa, urutannya kayak gimana. Tapi kita gak pernah tahu di belakang layar mereka seperti apa buatnya. Okay. Tuh, jadi Sil pengen tahu mereka buatnya kayak gimana sih. Kan kita kan belajar legislatif, yudikatif, eksekutif, tapi kita gak Sil gak pernah tahu mereka itu secara langsung, secara nyata. Sil penasaran, Sil pengen lihat sendiri mereka itu buat undang-undang kayak gimana.
4: Berarti ini kayak simulasi gitu ya?
6: Iya, simulasi.
4: Menarik nih teman Predua. Nah kalau ini sama teman Predua yang kalau misalkan ingin bertanya, kalau kita juga tertarik, tapi cara untuk daftarnya tuh apa aja sih persyaratannya, Sil?
6: Sebenarnya, oh iya, fun fact-nya tahun ini pendaftarannya tuh 4 tahap. Berbeda okay. dengan tahun-tahun sebelumnya. Mm-hmm. Jadi kita tidak tahu ya kedepannya apakah mungkin ditambah yeah. lagi. Mm-hmm. Tapi mungkin Sil sharing saja menurut pengalaman Sil yang harus disiapin itu yang pertama sertifikat.
4: Okay.
6: Jadi sertifikat itu teman-teman harus punya pengalaman dalam akademik, non-akademik, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman pengembangan diri.
4: Mm-hmm.
6: Jadi mungkin ke teman-teman pernah menjadi narasumber, pernah menjadi host, mm-hmm. itu bisa ditaruh dalam sertifikat pengembangan diri.
4: Okay.
6: Terus teman

0: Kalau kalian lolos psikotes itu langsung masuk ke tahap wawancara.
1: Okay.
0: Ya, itu nanti langsung diwawancara sama panitianya. Ini mungkin bocoran dikit ya.
1: Boleh.
2: Kalau sedikit,
0: boleh sedikit, maaf. Kalau waktu itu Sil ditanya mengenai masalah yang terjadi di NTT karena tema kita tahun ini tentang perundungan. Menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi kita ditanyakan oleh panitianya mengenai masalah kasus perundungan yang terjadi di daerah kita, dan kira-kira menurut kita apa yang membedakan masalah yang terjadi di daerah kita dengan di daerah lain. Iya, jadi agar mereka juga tahu. Jadi itu sudah sekalian menyuarakan gak sih apa yang terjadi di daerah kita. Terus mereka juga tanya tentang kedisiplinan kita, kepemimpinan kita, itu juga ditanyakan. Dan bagaimana kita bisa ngeblend dengan teman-teman yang nantinya akan sangat banyak itu. Dan tahun ini pesertanya 200 orang.
1: Wow, lebih banyak tahun ini ya?
0: Iya, lebih banyak tahun ini daripada tahun lalu. Sampai dibagi 2 grup. Kalau tahun lalu itu sampai 1 grup aja. Jadi kali ini 2 grup. Banyak banget tahun ini, 200 orang.
1: Kalian berhasil dong untuk mempromosikan.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya kan, ini salah satu pencapaian juga. Tapi kalau dari tahapan-tahapan yang tadi Sil ceritakan, kira-kira tahapan mana sih yang kalau menurut kamu tuh paling menantang?
0: Mungkin tahap kedua ya, yang
1: apa tuh?
0: Esai sama video.
1: Oke.
0: Ya, karena menurut Sil, jeda antara waktu CV dan juga waktu pengumpulan esai itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita harus siap, kita udah harus ada ide apa yang mau kita tulis. Yang paling susah itu menurut Sil idenya. Kira-kira apa sih yang menarik, apa sih masalah yang benar-benar urgent di NTT yang ingin kita suarakan. Itu menurut saya itu menjadi salah satu hal yang sangat sulit. Sampai saya cari tahu sih, cari-cari datanya, sampai perkunjungan ke dinas PPA juga, cari-cari masalah yang terjadi di lingkungan
1: sekolah. Riset juga ya,
0: riset, wajib riset. Dan paling menantang juga karena setelah pembuatan esai saya sedikit terlambat, jadi sudah H-2 tuh, H-3 apa H-2 buat pengumpulan esai sama video. Jadi saya buat video hafalnya dalam satu malam.
1: Iya,
0: untuk video 3 menit apa 2 menit ya, itu saya harus hafal dan buat teksnya dalam satu malam. Itu juga menantang ya, karena kumpulnya barengan, soalnya harus dikumpul barengan esai sama videonya. Jadi itu sih yang menurut saya paling menantang.
1: Itu pure kamu kerjakan sendiri semuanya dari awal?
0: Tidak. Kalau untuk esai ada bantuan dari Bapak Ibu Guru untuk revisi-revisi sedikit. Untuk revisi-revisi mungkin tata bahasanya. Tapi untuk ide, judul, apa topik yang dibahas, itu tuh semuanya pure dari saya.
1: Iya, karena kamu yang akan mengeluarkan itu kan.
0: Saya yang harus menyuarakan. Jadi saya harus siap ya sama materi saya.
1: Tantangan tersendiri karena di saat kamu mempersiapkan di waktu yang singkat itu dan harus paham itu. Kalau menurut Sil sendiri, tips buat teman perdua di luar sana agar kita bisa paham sama apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan.
0: Menurut Sil, teman-teman jangan ngambil masalah yang sebenarnya bukan urgent dan teman-teman gak mau nyari tahu tentang itu. Jadi teman-teman ambil masalah yang benar-benar udah familiar sama kalian dan memang ada urgensinya, dan kalian sudah siap dengan materi itu. Kalian udah riset, udah cari tahu. Jadi kalian udah familiar nih sama materi yang apa yang kalian mau bawakan itu. Dan emang udah pernah terjadi atau udah pernah kalian rasakan masalah-masalah yang kita mau ungkap itu, udah teman-teman udah kenal lah sama masalah itulah istilahnya. Udah pernah tahu lah sama masalah itu.
1: Ada waktu itu pernah terpikirkan untuk opsi kedua tidak, untuk topiknya sendiri yang mau kamu ambil?
0: Jujur lumayan sih, ada ya. Banyak sih awalnya topiknya yang mau dibahas ya. Dari perundungan psikis, perundungan fisik.
1: Karena kalau mau dibilang masalah banyak sekali.
0: Iya, banyak sekali masalah yang mau dibahas. Terus juga Bapak Ibu Guru di lingkungan sekolah. Bagaimana, sebenarnya tuh ada loh kasus perundungan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa. Tapi ujungnya saya ngambil perundungan psikis. Karena setelah saya lihat-lihat dasar dari semua perundungan yang ada terjadi ini, karena perundungan psikis itu diremehkan, disepelekan, dianggap bercanda, dianggap biasa, ataupun mungkin ini yang menjadi satu pembahasan juga dalam esai, bahwa orang NTT tuh kebiasaan sama satu hal yang kayak keras-keras. Kalau nggak keras, nggak kedidik. Kalau nggak kasar, berarti nggak mendidik. Itu kan budaya kita yang sebenarnya tidak tepat. Karena tidak harus keras, tidak harus menyakiti orang lain untuk bisa mendidik. Menurut Sil seperti itu. Jadi apa yang Sil ambil itu mengenai perundungan psikis yang sebenarnya menurut riset juga itu menjadi salah satu alasan terjadinya perundungan fisik dan perundungan jenis-jenis lainnya.
1: Yes.
0: Ya, karena kan ketersinggungan, pemendaman perasaan itu juga terjadi kalau misalnya perundungan psikis

0: terus disepelekan. Bahkan saya sampai tulis di esainya sih bahwa sampai kapan kita menganggap perkataan yang kita keluarkan itu sebagai suatu bercandaan padahal itu menyakiti orang lain. Ya, itu menjadi satu permasalahan yang sebenarnya hasil angkat dan banyak sih ya anak muda zaman sekarang yang perkataannya tuh menyakiti orang lain tapi mereka enggak sadar mereka ngamnya ayalah baperan, ayalah bercandaan. Okay. Benar. Makanya Sil merasa itu menjadi satu hal yang familiar berada di lingkungan sekolah. Sil sering melihat, Sil menjumpainya. Nah, Sil ambil itu sebagai suatu kasus yang memang urgent untuk dibahas. Okay. Menurut Sil karena ini menyangkut anak-anak kita, menyangkut masa depan kita juga. Jadi kasihan ya kalau misalnya korban-korban banyak terus ngerasain mereka nggak dianggap gitu. Jadi itu adalah masalah yang saya angkat dalam esainya sih.
1: Wow, menarik ya teman Prodi 2. Ini jadi salah satu inspirasi buat teman Prodi 2 juga yang jika ingin mendaftar, ingin ikut, ya mungkin tips yang disampaikan Sil tadi bisa dicoba ya teman Prodi 2. Dan yang terakhir, Sil, setelah mengikuti Parlemen Remaja RI 2026, perubahan dan kontribusi apa yang paling ingin kamu bawa untuk sekolah, lingkungan bahkan anak muda NTT?
0: Oke, jadi untuk Sil sendiri, Sil mau selain masalah perundungan, selain orang mengseriuskan ya masalah perundungan yang terjadi, perundungan psikis yang sering dianggap sepele atau bercandaan-bercandaan yang sebenarnya menyakiti orang lain. Itu Sil sangat pengen anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur untuk sadar bahwa itu bukan satu masalah yang biasa. Itu akan bisa membawa masalah yang serius bagi seseorang, kesehatan mental seseorang. Dan juga Sil ingin berdiri sebagai contoh bagi orang-orang, sebagai role model bagi orang-orang, agar teman-teman yang masih takut untuk mencoba, mereka bisa melihat bahwa Sil bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi saya mau orang-orang termotivasi juga, jadi mereka lihat kalau misalnya dengan saya seperti ini mereka bahwa ternyata kesempatan itu tidak mustahil gitu. Walaupun sebenarnya saya juga masih punya rencana-rencana kedepannya yang saya masih takut-takut, tapi at least saya bisa jadi motivasi ataupun helper untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana, teman-teman di Nusa Tenggara Timur, mungkin seperti itu sih.
1: Karena seorang Sil yang berani sekarang juga pernah jadi orang yang takut dulu,
0: sampai sekarang masih takut.
1: Tapi mau belajar dari pengalaman
0: lah, kurang dikit, kurang dikit ya.
1: Oke. Ih, keren, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa sekali teman Prodi 2. Dan Yunda juga sudah harus pamit, dan Sil kamu juga sudah harus pamit ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga datang udah jadi Sil yang seorang diplomat.
0: Amin
1: teman Prodi 2 ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: Jerman, terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita keren yang super duper keren dari RRI Kupang. Dan saatnya teman Pro 2, kita juga kembali akan disuguhkan dengan salah satu cerita inspiratif dari kota ND ya. Sudah ada kakak Cindy Soge dan juga penyiar yang luar biasa ya teman Pro 2, semangatnya top agak BGT ya. Ada kakak Putri Latifa. Ini dia teman Pro 2.
3: Sore teman Pro 2 RRI Kupang dan juga teman Pro 2 RRI Atambua. Di sini kalian lagi dengarkan Pro 2 RRI ND bareng Putri, dan juga kita bakal dengarkan nih perjalanan dari Maria Monesoge yang menjadi 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. By the way, kita lagi di sore ceria berjaringan Corwil 6 untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Langsung saja saya mau sapa. Halo, selamat sore kakak Maria Monesoge.
4: Halo, selamat sore.
3: By the way teman Pro 2, biasanya tuh kakak Maria Monesoge ini akrab dipanggil kakak Cindy. Jadi kita panggilnya nanti kakak Cindy saja ya. By the way kakak Cindy, saya mau ucapin selamat dulu nih karena sudah berhasil lolos kurasi dan masuk 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. Bagaimana nih perasaan kakak ketika pertama kali terima kabar ini?
4: Oke, baik. Kalau saya sendiri sih pertama sekali menerima kabar bahwa saya lolos kurasi masuk ke 5 besar perempuan kreatif di bidang lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Nah, itu yang pertama kali saya rasa bangga dan terharu. Dan ketika melihat dari 538 peserta yang mendaftar, kemudian saya satu-satunya dari Flores dari NTT yang masuk bergabung jadi 5 besar bersama perempuan-perempuan kreatif lainnya dari Pulau Jawa, dari Surabaya, dari itu kan merasa kayak luar biasa begitu.
3: Pastinya kak, karena mewakili Nusa Tenggara Timur nih, satu-satunya nih yang mewakili Nusa Tenggara Timur nih ya kak Cindy ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke, kakak boleh cerita ke kami tidak nih awalnya tuh bagaimana kakak bisa ikut ajang Perempuan Indonesia Creative Award di tahun ini kak?
4: Oke, baik. Jadi kalau bagaimana sampai saya terlibat untuk mengikuti nominasi Perempuan Kreatif Award 2026, itu yang pertama tentu panjang ceritanya.
3: Okay.
4: Dari giat-giat yang sudah saya lakukan sebagai seorang perempuan yang ada di wilayah pedesaan, di mana di situ kan ada dari untuk mengikuti ajang ini, dia punya 12 kategori kak.
3: Oke, okay. Apa saja nih kak?
4: Kategori, terus saya tuh mendaftarnya di 2 kategori. Okay. Sesuai dengan keseharian saya, dimana saya memilih yang pertama itu di kategori wirausaha muda, dan juga kategori perempuan peduli lingkungan dan sesama. Nah, okay. Dari 2 kategori ini ternyata saya lolos masuk 5 besarnya tuh di kategori perempuan peduli lingkungan dan sesama.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kenapa saya bisa lolos itu karena memang dia sangat-sangat relevan dengan praktik keseharian di dalam kehidupan saya di Desa Hewa ini, di mana saya sendiri sebagai seorang perempuan yang bergerak di bidang lingkungan juga wirausaha hijau. Jadi kalau dalam kegiatan sehari-hari saya itu, di mana saya merupakan founder atau pendiri dari komunitas Wetan Helero, sebuah komunitas lokal yang mana komunitas kami itu peduli terhadap isu iklim. Hmm. Terus kami juga melakukan berbagai aksi-aksi iklim seperti konservasi, pungut sampah, terus kami juga lebih ke menyuarakan terkait pangan lokal. Dan tidak sebatas menyuarakan, tapi kami juga melakukan budidaya pangan lokal dengan menerapkan sistem pertanian cerdas iklim atau lebih dikenal dengan Climate Smart Agriculture. Dan dari hasil budidaya yang kami lakukan itu, puji Tuhan hasilnya itu, kami kembangkan sebuah bentuk usaha yang kami namai Wira Usaha Hijau. Di mana di dalam Wira Usaha Hijau ini, kami lebih ke tidak mementingkan omset atau keuntungan, tetapi kami juga mempertimbangkan soal keseimbangan nilai antara nilai ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Nah, dari situ, nah, berangkat dari perjalanan-perjalanan yang sudah kami mulai dari tahun, kegiatan ini sudah kami jalankan dari tahun 2022 lalu. Dan kalau untuk Wira Usaha Hijaunya itu, kami lebih aktif di tahun 2018 hingga saat ini. Di komunitas Wetang Helero.
3: Apakah ini yang kakak bawa situ untuk ikut ajang ini, kak?
4: Bagaimana, kak?
3: Apakah hal yang kakak jelaskan ini yang kakak bawa ikut ke dalam award ini, atau award ini memang ya, ada misi-misi?
4: Jadi dari keseharian, jadi awal perjalanan ceritanya tuh dari situ, kakak. Dari situ, yang sebelum mendaftar ke sini, perjalanan kami dari giat-giat setiap hari itu, dari kerja-kerja kami ini, kemudian terakhir kemarin kebetulan di Kabupaten Flores Timur itu dibuka si pemuda pelopor kabupaten. Nah, di pemuda pelopor kabupaten ini saya juga masuk di tiga besar itu tuh menjadi pemuda pelopor, tapi saya di bidang Wira Usaha Hijaunya. Nah, dari situ kemudian terakhir melihat postingan-postingan saya soal aksi-aksi dan giat yang kami lakukan setiap hari, kemudian juga dari berbagai sertifikat dan penghargaan-penghargaan yang diterima, kemudian saya direkomendasikan untuk mengikuti nominasi ini, ajang Perempuan Awards, Perempuan Kreatif.
3: Berarti Awards yang merekomendasikan ini, itu dari pihak pemerintah daerah Flores Timur, atau didaftarkan dari siapa? Kakak pribadi atau bawa satu nama organisasi atau lembaga gitu, kak?
4: Kalau untuk pendaftarannya itu saya mendaftar secara perseorangan. Kebetulan juga kalau soal info ajang ini, itu kami kemarin tuh kebetulan dari IG-nya Perempuan Kreatif Awards ini, mereka tanya ke kami, dia punya
3: persyaratannya, perlombaannya,
4: persyaratan pendaftaran. Nah, dari situ saya lihat dari 12 kategori itu, kami bisa dengan giat keseharian itu, saya bisa masuk di 2 kategori pendaftaran. Dan di situ juga diinstruksikan bahwa terpilih 2 kategori itu, kategori Wira Usaha Perempuan Peduli Lingkungan dan Sesama, Peduli Lingkungan dan Sesama, dengan melihat praktik-praktik yang sudah saya jalankan setiap harinya.
3: Nah, kakak setelah dinyatakan masuk ke 5 besar nominator ini, apa nih yang kakak sedang persiapkan untuk menghadapi tahap selanjutnya nih, kak?
4: Ya, jadi kalau untuk persiapan ke tahap selanjutnya, kalau tahap sebelumnya itu, kakak, di sebelum masuk 5 besar itu, itu kan kami melalui beberapa proses. Pertama tuh kami mengisi formulir pendaftaran, terus kami juga lampirkan kayak link IG, terus kayak sertifikat dan berbagai piagam-piagam yang kami terima, itu juga kami scan untuk kirimkan. Kebetulan saya punya lumayan dokumentasi
3: lumayan banyak mendapatkan
4: bukti seperti piagam penghargaan, iya, dan sertifikat-sertifikat itu saya lampirkan di dalam beserta ini apa link-link media sosialnya kami.
3: Okay.
4: Dan dari situ juga dinilai dia masuk di format penilaian itu melalui kayak kita punya postingan di media sosial, orang lihat keseharian kita apakah betul atau memang kita hanya mengarang saat masuk itu saja. Jadi itu orang lihat, dan tim penilai itu mereka lihat semua dari situ. Terus setelah mendaftarkan kita kayak ada wawancara begitu kak, wawancara. Terus kita juga apa mempresentasikan kita punya keseharian itu.
3: Okay.
4: Nah setelah itu baru tim juri itu melakukan penilaian dari beberapa poin-poin penting tadi kakak.
3: Okay.
4: Nah dari penilaian tim juri ternyata kemarin saya lolos kurasi dan masuk lima besar. Nah setelah lolos kurasi itu kami semua peserta yang lolos ke lima besar itu diwajibkan dengan durasi waktu yang sangat-sangat singkat, di mana dalam hari kami harus mengisi para nominator lima besar itu ada beberapa formulir yang kami isi online melalui link. Nah, setelah pengisian link itu kami juga diwajibkan untuk membuat sebuah kayak film dokumenter singkat atau video singkat soal perjalanan atau aktivitas keseharian kami sesuai dengan ini topiknya. Kami. Misalnya saya di untuk yang menggambarkan keseharian saya yang dimana membuat dokumentasi berupa video yang menunjukkan bahwa dalam keseharian itu saya merupakan seorang perempuan yang betul-betul peduli terhadap lingkungan dan juga sesama. Jadi di dalam video itu saya menggambarkan aktivitas keseharian saya, dimana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, misalnya kami melakukan budidaya pangan lokal dengan penerapan sistem pertanian cerdas iklim, kemudian melakukan konservasi lingkungan, pungut sampah, terus ada juga pengembangan wira usaha hijau tadi kakak.
3: Okay.
4: Jadi itu yang saya lampirkan juga. Saya juga di dokumentasi itu saya menggambarkan bagaimana kepedulian terhadap sesama itu melalui kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan. Misalnya kegiatan pelatihan soal pertanian cerdas iklim kepada anak muda, kelompok perempuan, itu juga saya buat di dalam satu video.
3: Okay.
4: Dan video itu hanya dengan ketuan, dia hanya berdurasi 60 detik dan dia punya ukurannya tuh hanya, dia tidak boleh lebih dari 10 MB.
3: Okay, berarti memang dalam durasi yang singkat itu kakak harus melampirkan semua yang sudah kakak sendiri lakukan ya, berarti
4: betul.
3: Ya. Dan ini kapan waktu bakal ada pengumuman selanjutnya nih kak?
4: Ya, jadi kalau untuk pengumuman selanjutnya itu bakal terjadi secara offline di Magelang kak.
3: Oh,
4: itu di tanggal 1 November.
3: Nanti kakak bakal jadi, diundang langsung ke sana berarti.
4: Iya, yang untuk semua nominator lima besar itu wajib hadir secara offline di Magelang di tanggal 1 November mendatang.
3: Oh, yes.
4: Itu untuk lima nominator, kemudian akan diumumkan tiga terbaik, tiga nominatornya itu.
3: Nah, misalnya ini kita bisa tiga terbaiknya nih kak. Kalau misalnya kita berdoa ya, kalau nanti kakak akan masuk ke tiga terbaik, tiga besarnya ini, jika kesempatan itu benar terjadi nih kakak, ya amin benar. Kontribusi atau mungkin program apa nih yang ingin kakak kembangkan lebih jauh nih nanti kalau misalnya benar bakalan masuk ke tiga besar gitu kak?
4: Ya, jadi di situ, jadi misalnya setelah kami masuk ke tiga besar itu kami akan mendapatkan kayak beasiswa pembelajaran dengan dia totalnya berapa rupiah kemarin saya lupa di situ besarannya, tetapi harapannya saya bahwa ketika misalnya saya masuk di tiga besarnya kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk melakukan pembelajaran, nah saya tuh punya mimpi atau punya keinginan bahwa dengan ilmu yang nanti saya dapatkan dari beasiswa itu, pembelajaran lanjutan dengan beasiswa dari nominator Perempuan Kreatif Indonesia Awards 2026 ini, diilhamkan di dalam kehidupan sehari saya, bagaimana saya meningkat kepedulian saya terhadap lingkungan dan sesama, dan saya ingin bahwa ada regenerasi atau orang-orang selain saya, ada banyak perempuan-perempuan hebat dari NTT yang bisa mengikuti jejak saya, dan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada itu, harapan saya bahwa ketika sekembalinya dari atau setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ilmu yang saya dapat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi saya bisa berbagi dan lebih banyak lagi perempuan yang tertarik atau peduli terhadap lingkungan dan sesama, dan kedepannya itu bisa apa, kita lebih banyak apa peduli terhadap kayak peduli terhadap soal keberlanjutan dari anak kita sendiri juga generasinya kita.
3: Ini misalnya kayak kakak nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan gitu, misalnya menyampaikan satu pesan kepada perempuan Indonesia yang ingin berkarya dan ingin bawa perubahan, apa yang kira-kira kakak mau sampaikan nih kak?
4: Oke, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat yang ingin berkarya, jangan pernah berhenti berproses. Mari teruslah berproses, karena dengan adanya tantangan atau kesulitan di dalam berproses, itu bakal, orang bilang bakal ada keindahan atau mendapatkan pelangi setelah proses panjang itu kita lewati dengan baik.
3: Benar,
4: jadi
3: benar.
4: Mari teruslah berkarya. Untuk kebaikan alam sesama kita.
3: Oke kak, terakhir nih kak, saya mau dengar satu kalimat dong kak, bagi ke kita bagaimana kakak ingin menggambarkan arti prestasi ini bagi perjalanan hidup dan juga pengabdian kakak nih. Juga pengabdian kakak.
4: Jadi dengan menjadi nominator Ajang Perempuan Kreatif Awards 2026 ini, kiranya menjadi sebuah prestasi luar biasa, agar bagaimana saya bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga sesama perempuan yang ada di wilayah NTT, di wilayah perempuan-perempuan kita yang menjadi pelopor untuk mempelopori sesama perempuan Flores untuk lebih berani berkreativitas, sehingga sama-sama bisa bersaing dengan perempuan-perempuan kreativitas di luar Flores dan juga di mana saja, sehingga kita bisa membuming bersama, tapi sesama perempuan dari Flores maupun juga dari wilayah Indonesia khususnya.
3: Oke, terima kasih kakak Maria Monesoge untuk kesempatan obrolan kita di sore hari ini. Semoga dengan pengumuman kedepannya ini membawa kabar yang bahagia, kabar yang diinginkan kakak Maria Monesoge ya, yaitu masuk ke tiga besarnya ya. Lagi buat kakak Cindy untuk waktunya di sore hari ini. Oke, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, terima kasih juga untuk kebersamaan kita di sore ceria berjaringan untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan edisi berikutnya.
0: Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Selamat tadi ya mendengarkan kisah inspiratif dari Kupang dan juga Ende. Dan ini tidak kalah membanggakan teman Bro 2. Anak-anak dari Atambua juga punya kemampuan untuk berprestasi yang cukup tinggi ya teman-teman. Kali ini kita diajak untuk mendengarkan kisah inspirasi dari Christian RJ Antas, terbaik 5 Putra Duta Bahasa NTT 2026. Di sana sudah ada kakak Ratna Asmawati yang tentunya sudah siap nih ya teman Bro 2. Langsung saja.
1: Teman Bro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Ya, coba lagi bareng sama Rara. Kita bakal bahas perjalanan Duta Bahasa NTT tahun 2026. Karena itu sudah terhubung bersama kita Christian RJ Antas, yang biasa disapa Anjek nih kalau gak salah ya. Dia adalah terbaik 5 Putra Duta Bahasa NTT tahun 2026. Kita sapa dulu. Halo Kak Anjek.
2: Halo Kak Rara.
1: Benar ya panggilannya Anjek ya?
2: Iya benar sekali Kak Anjek.
1: Bagaimana kabarnya Anjek?
2: Puji Tuhan Kakak, kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Bagaimana
1: sehat.
2: Kakak Rara sendiri?
1: Sehat-sehat. Ini posisinya di mana sekarang?
2: Di Manggarai, Ruteng.
1: Oke, okay. Ya kita pengen ngebahas soal perjalanan Anjek ya bersama Duta Bahasa NTT tahun 2026 ya. Oke, okay. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengar kita sekarang penasaran juga nih, Duta Bahasa itu apa sih gitu. Kak Anjek mungkin boleh sedikit berbagi ya kan, apa peran dari seorang Duta Bahasa NTT khususnya. Silakan Kak Anjek.
2: Terima kasih. Jadi menurut saya peran utama seorang Duta Bahasa itu bukan sekedar menjadi representasi dari generasi muda sekarang kakak yang mampu berbahasa dengan baik, tapi juga menjadi penggerak yang menggerakkan masyarakat untuk mencintai bahasa dan menggunakannya sesuai konteks kakak. Jadi dalam Duta Bahasa kemarin itu ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, gitu, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Habis itu melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya, dan juga menguasai bahasa asing sebagai sarana untuk membuka wawasan serta membangun relasi dengan dunia yang lebih luas gitu. Jadi kakak, bagi saya juga menjadi seorang duta bahasa bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita membuat bahasa tetap hidup melalui tindakan nyata di tengah masyarakat gitu.
1: Nah mungkin kita bisa flashback dulu nih cerita bagaimana sih awal mula perjalanan Kak Anjek ya sampai memilih untuk mendaftar dan berjuang di ajang pemilihan Duta Bahasa NTT tahun 2026 ini. Mungkin motivasi terbesar apa yang menggugah Kak Anjek sampai mau daftar begitu?
2: Sebenarnya momen ataupun hal yang menggugah saya sendiri kakak untuk mendaftar dari kegelisahan sederhana sebenarnya. Ketika saya melihat generasi muda, ketika saya melihat teman sebaya saya itu menggunakan akan bahasa yang sedang tren, terus melupakan bahasa-bahasa daerahnya. Dalam linguistik ini disebut dengan language shift, di mana sebuah kelompok itu berpindah dari penggunaan bahasa ke bahasa yang lain yang lebih tren. Dari kegelisahan itu saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi di dalamnya, tapi di dalamnya ada cerita keluarga, nilai kehidupan, sejarah, dan identitas yang harus diwariskan. Saya ingin mengambil bagian dalam upaya melestarikan bahasa, khususnya bahasa ibu di daerah saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan akar budayanya kakak. Dan mengikuti Duta Bahasa 2026 bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tapi tentang menemukan ruang untuk memperjuangkan suatu yang saya anggap penting. Karena saya melihat bahwa generasi muda sekarang sudah kayak beranjak jauh lebih itu dari identitasnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari begitu.
1: Kalau dari Kak Anjek sendiri, dari proses seleksi sampai terpilih jadi 5 besar itu, kira-kira apa tantangan terberat yang pernah dihadapi? Mungkin dari proses seleksi itu, seleksi mana sih yang paling berat gitu kan? Terus gimana cara untuk menghandle itu?
2: Ya Kak, kalau seleksi yang paling berat sih menurut saya di wawancara begitu. Tapi selama proses seleksi juga sebenarnya banyak tantangannya Kak. Karena yang pertama pasti masalah soal manajemen waktu. Seperti saya selain kesibukan di dunia kampus, di luar dunia kampus juga berorganisasi juga banyak sekali. Dan ya manajemen waktu perlu dikuatkan di sini. Karena pas proses penyeleksian kemarin itu kebetulan bertepatan dengan kegiatan nasional saya di Bogor gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak percaya diri begitu masuk 16 besar dan beranjak ke Kupang untuk mengikuti seleksi lebih lanjut. Lanjut, saya kaget pas saya di Bogor tuh muncul informasi bapak saya ternyata menjadi salah satu kandidat yang masuk 16 besar dan harus sudah berada di Kupang tanggal 16. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta jam 3 subuh, terus jam 6 baru tiba di Kupang dan langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Karena memang waktunya waktu itu kakak sangat mepet sekali, jadinya untuk persiapan perlombaan waktu itu kayak presentasi krida lah, unjuk bakat, itu dipersiapkan satu hari full di Kupang. Sebelumnya sudah dipersiapkan tapi tidak dibuat sampai finalisasi gitu karena masih kayak tidak percaya diri saya bisa masuk gitu. Terus tantangan yang berikut adalah bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena memang sebelumnya saya sering berbicara gitu di tempat umum, tapi terkadang saya juga bingung apakah ini sudah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, iya, gitu. Betul. Kadang kita juga bingung di situ apakah bahasa Indonesia saya selama ini sudah benar gitu. Dan kurang pede tentunya karena ya ini hal wajar dimiliki oleh setiap generasi muda, kurang percaya diri untuk tampil, untuk mulai berusaha. Tapi dalam proses ini saya menyadari bahwa semangat saya tidak cukup. Kita perlu memperluas wawasan tentang kebahasaan, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan-persoalan tadi, melatih kemampuan komunikasi, dan belajar menyampaikan gagasan secara terstruktur. Ini sih yang paling penting, guys. Cara saya untuk mengatasinya waktu itu, ya terus belajar, belajar meskipun waktunya waktu mepet, dan mengevaluasi diri dalam proses belajar itu dan menerima, ini yang paling penting, menerima masukan dari orang lain yang lebih senior ataupun lebih berpengalaman gitu. Saya juga belajar untuk tidak melihat kekurangan sebagai alasan gitu untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses bertumbuh. Karena pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kita tidak harus mengetahui segala sesuatu sejak awal, yang penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri.
0: Jadi itu tadi sebelumnya ajak ada kegiatan apa tuh di Bogor?
2: KSN, PMKRI punya itu, Kak.
0: Oh, ada kegiatan bersama organisasi PMKRI. Yeah. Tapi tiba-tiba ini tidak menyangka harus melanjutkan seleksi Duta Bahasa ITT. Yeah. Ajit masih ingat gak waktu itu yang daftar itu berapa orang sih keseluruhan dari ITT gitu?
2: Saya lupa angka pastinya, tapi waktu itu kami ada 60-an atau berapa itu. Okay. Dan akhirnya yang ikut seleksi lanjut jadi finalis Duta Bahasa Putra dan Putri di Kupang itu hanya 16 saja. Sebelumnya sih 20 sih kak yang masuk ke finalis karena program efisiensi ini makanya diturunkan juga kuotanya.
0: Oh, bersyukur kamu bahas ya, tidak dipangkas ya.
2: Ya, dipangkas. Jadinya hari-hari proses seleksi di final juga dipangkas juga kak.
0: Oh gitu.
2: Persiapannya juga membutuhkan waktu yang sedikit.
0: Oh, jadi dipersingkat gitu waktu.
2: Iya, dipersingkat juga, waktu. Ya.
0: Baik.
2: 16 besar itu sudah pasti masuk Duta Bahasa NTT dari 6, namun diseleksi lagi, dipangkas lagi. 16 itu kan 8 laki-laki, 8 perempuan, dipangkas lagi menjadi 1-5 terbaik untuk putra dan putri, jadi 10 orang
0: jumlahnya. Gimana nih cara kak ajak ya untuk mengatasi rasa ragu gitu kan, atau insecure ini saat berproses ini ya?
2: Cara untuk mengatasi rasa ragu itu sih ya kak, kembali lagi bahwa saya teringat sekali dengan satu motivator saya, seorang dosen dulu kak, dimana dia mengatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada raksasa besar yang masih tidur, tinggal bagaimana cara kita untuk membangunkan dia. Sebenarnya kita itu punya potensi, hanya karena terkadang kita seringkali ingin menjadi seperti orang lain yang belum tentu dan sudah pasti kita tidak bisa menjadi seperti dia. Dan ketika kita terus berusaha untuk menjadi seperti orang lain, maka kita akan menghilangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu terluluslah membangunkan raksasa dalam diri bahwa kita yakin dengan potensi yang ada kita bisa gitu. Dorong terus diri. Pokoknya motivasi internal lah.
0: Oh, keren.
2: Kamu tidak bisa memperjuangkan potensi yang ada di orang lain, tidak bisa memperjuangkan kamu harus bisa seperti dia yang hebat di bidang apa gitu. Karena kita sudah hebat di bidangnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengembangkan kehebatan kita gitu.
0: Asik, mantap. Nah, ini kan udah beberapa bulan ya Kak, kurang lebih 6 bulan nih Kak ajak jadi duta bahasa. Ini 16 orang di duta bahasa ini pasti sudah punya aksi masing-masing gitu kan sebagai duta bahasa. Untuk masyarakat khususnya anak muda, apa yang sudah Kak ajak lakukan deh?
2: Kebetulan kemarin selama proses seleksi itu saya mendorong sebuah krida kelas cerita bahasa ibu. Namun secara formal kegiatan ini belum terrealisasi, tapi saya kan mahasiswa nih Kak, sudah mengikuti magang dan KKN. Habis itu di kampung juga saya tetap menerapkan metode-metode dalam krida saya ini. Kayak misalnya saat magang saya mengumpulkan anak-anak ini, meminta mereka menceritakan cerita-cerita lokal atau cerita-cerita daerah di dalam sebuah kelompok begitu. Jadi sebenarnya metode dalam kerida saya ini sudah saya terapkan beberapa kali ketika magang dan KKN ataupun di kampung dengan mengumpulkan anak-anak ini. Melalui kegiatan ini Kak, anak-anak tidak hanya belajar menggunakan bahasa daerah tapi juga belajar mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis serta menghargai cerita-cerita yang dibariskan gitu. Karena saya ingin bahasa daerah tidak hanya hadir ketika ada acara adat tapi juga menjadi bagian dari proses belajar dan kreativitas anak muda. Ya, harapannya kegiatan yang sudah diterapkan selama ini baik magang, KKN ataupun di lingkungan masyarakat saya dapat berkembang menjadi ruang perjumpaan antara bahasa, literasi, pendidikan dan kebudayaan gitu.
0: Nah, Kak Anjek boleh nggak sih berbagi tips untuk teman-teman yang lagi dengerin biar bisa berdampak lewat bahasa dan juga literasi? Kira-kira seperti ya, apa?
2: Ya, oke. Untuk pesan sederhana, ya mulailah dari apa yang bisa dilakukan gitu dengan bahasa yang kita miliki dan lingkungan yang paling dekat. Ya, kalau dari saya sih, kalau suka membaca, bagikan buku yang menarik kepada teman, sebaya gitu. Kalau begitu pun, kalau suka menulis, mulailah mendokumentasikan cerita keluarga atau cerita rakyat di daerah kita. Ya, kalau senang membuat konten, seperti yang saya sudah ceritakan, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat gitu, dan memperkenalkan kekayaan bahasa serta budaya lokal kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus memiliki panggung besar untuk memberikan dampak. Satu cerita yang kita dokumentasikan, itu sebenarnya bisa menjadi pengetahuan bagi generasi berikutnya gitu, karena jejak digital pasti susah untuk dihilangkan. Satu buku yang kita kenalkan juga bisa menumbuhkan kebiasaan membaca. Satu bahasa yang kita ajarkan kepada anak bisa membantu menjaga warisan keluarga. Bahasa-bahasa yang kita gunakan bisa membantu menjaga warisan-warisan leluhur kita. Dan kakak yang tidak kalah penting, teruslah belajar, karena kemampuan berbahasa bukan sesuatu yang selesai dalam satu apa gitu, kegiatan perumahan besar ataupun setelah memperoleh gelar. Ia perlu dirawat sebenarnya melalui kebiasaan membaca, menulis, mendengarkan dan berdialektika contohnya. Itu sih Kak.
0: Ya, seperti itu ya pesan dari Kak Ajek. Semoga kita bisa lebih bangga berbahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bisa menguasai juga bahasa asing digunakan sesuai tempatnya gitu ya Kak ya. Oke, nah sebagai duta bahasa NTT di Kak Ajek, apa harapan terbesar Kakak untuk muda-mudi NTT dalam menjaga warisan bahasa dan juga budaya di masa depan?
2: Iya, Kakak, sebenarnya harapan terbesar saya agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap mengenal dan menghargai akar budayanya sendiri. Sebenarnya saya ingin melihat anak-anak muda NTT berani berbicara di panggung nasional maupun internasional, meskipun saya sendiri belum mampu sampai ke fase itu sih Kak. Habis itu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi terus bersedia untuk melestarikan bahasa daerah sebagai identitasnya gitu. Sebab kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Sebaliknya Kakak, identitas budaya dapat menjadi kekuatan yang membedakan sekaligus memperkaya kontribusi kita bagi dunia. Ya, saya berharap bahasa-bahasa daerah di NTT tidak dibicarakan ketika peringatan kebudayaan saja, tapi juga terus hidup dalam percakapan keluarga, pendidikan, karya kreatif, dan kehidupan di lingkungan masyarakat ataupun daerah. Ya, pokoknya jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal bahasa ibunya sebagai sesuatu yang pernah ada gitu, hanya mengenal bahasa daerah itu sesuatu yang pernah ada dulu, tapi tidak lagi mampu menggunakan untuk bercerita, berpikir ataupun menyampaikan informasi lain dalam kehidupan keluarga gitu.
0: Oke, baik. Jika... Keren Kak Ajek ya. Kalau Kak Ajek sendiri sebagai duta bahasa, apa target ke depan yang akan dilakukan deh, ingin diselesaikan?
2: Sebenarnya target saya yang belum terrealisasi tadi kerida kelas bahasa, kelas cerita bahasa itu sih tadi Kak. Yang meskipun selama ini sudah saya terapkan dalam kegiatan-kegiatan kecil yang tidak resmi begitu, yang tidak resmi membawa kerida tersebut, tapi itu sih harapan saya ke depannya, kerida itu bisa saya realisasikan gitu.
0: Amin, ya baik. Ya, pokoknya ya, kita doakan yang terbaik untuk Kak Ajek ya. Tetap semangat sebagai duta bahasa NTT 2026 dalam menjalankan tugas.
2: Iya Kak.
0: Kayaknya itu saja obrolan kita. Kita pamit dulu teman Pro 2 dari Kak Ajek.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Yeah, teman Pro 2, semoga semangat anak-anak berprestasi tadi bisa menjadi motivasi bagi teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi diri ya. Dari Kupang, dari ND, gak tambua, tentu kita punya satu semangat ya teman-teman Pro 2. Anak-anak hebat, masa depan NTT juga harus hebat nih. So thank you so much buat semua yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND. Dan kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan Skor Win Nusantara 6 untuk edisi hari ini ya. Dan saya TJ langsung pamit teman-teman Pro 2. Thank you untuk semua di Kupang dan juga Atambua. Kita jumpa lagi di minggu depan teman Pro 2.
3: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pagi di 92.2 FM Pro 2 RRI ND. Setelah
1: informasi viral ya.
0: Itu kita main ke info viral ya.
1: Oke, apakah sudah ada info viral?
0: Apakah dari teman Pro 2 sudah ada info viral? Bisa ya kasih ke kita gitu ya, kisi-kisinya, kisi-kisi ya, tidak kisi, tuh.
1: Kita dulu zaman SMA ya.
0: Iya, sama ujian selalu ada minta kisi-kisi dulu. Kok ada kisi-kisi kah? Kok bagi saya dulu padahal nanti juga tidak
1: masih dapat kah?
0: Masih.
1: Satu A, dua B.
0: Iya, masih. Dan tidak tahu itu benar atau tidak ya.
1: Betul ya. Saya juga masih dapat terus tuh kayak masih pakai jari tuh kan. Takut kayak A, B.
0: Iya. Kalau saya juga pakai bismillah. Kayak berhenti di mana? Apa itu apa sih? Bismil. Padahal nanti tidak diulang sampai kita yang aduh sudahlah salah ya. Betul. Tapi kali ini kita tidak akan bahas dulu per high schoolan ya. Gitu ya. Kita bahas ke Cina dulu nih. Di Cina nih ada 3 orang pria yang unik nih. Biasanya itu kalau orang habis minum-minum gitu ya, minum-minuman keras, minum-minuman alkohol gitu kan, biasanya lebih tidak tahu diri kan. Iya. Sesuka hati gitu kan.
1: Iya, tabok saja.
0: Iya, ini jalan saya mau lewat, kalian yang lain minggir gitu.
1: Pokoknya yang dulunya tidak pernah geng, dia akan
0: geng. Jadi geng. Yang dulunya tidak tahu nyanyi, bisa nyanyi gitu kan. Yang dulunya pendiam, menjadi pemberani. Oke, kalau 3 pria di Cina ini, mereka tuh unik karena mereka memilih untuk mendorong mobil mereka usai minum alkohol biar terhindar dari resiko kecelakaan.
1: Ih, ini keren ya.
0: Iya, asik.
1: Kalau kita semua tenang kayak begitu.
0: Benar-benar benar.
1: Jadi tidak adalah perkelahian akibat mabuk di jalanan ya.
0: Iya, atau mungkin ada kecelakaan ya, gitu kecelakaan kan.
1: Karena mabuk. Ini bagus
0: sih. Asik sih. Ini juga direkam langsung sama CCTV di tempat kejadian itu di Xiangyang, Provinsi Hubei, tepatnya di tanggal 11 Juni. Oke, sudah terjadi beberapa bulan yang lalu nih ya, teman Pro 2.
1: Tapi saya rasa ini nih satu berita yang tidak bahas.
0: Iya, tidak akan bahas sih. Ini bisa menjadi inspirasi buat para anak-anak muda yang suka mabuk-mabukan.
1: Iya, mabuk-mabuk
0: ya. Makanya inspirasinya, inspirasinya bukan mabuk ya, maksudnya inspirasinya adalah tindakan setelah mereka meminum minuman keras tadi tuh, teman Pro 2. Kita harap anak-anak muda kita lebih aware lagi. Kalau bisa ya janganlah minum-minum seperti itu. Mendingan coba minum susu, matcha gitu kan, kopi gitu aja lebih baik.
1: Lebih sehat ya, teman Pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Hola, masih di Viral, Viral, Viral.
1: Hello everybody.
0: Iya, teman Brando.
1: Oh, kita mau buat konten.
0: Everybody, itu punyanya Uci-Uci kan? Kakak Uci. Oke nih.
1: Kita suka main TikTok.
0: TikTok. Ada satu informasi masih dengan Karhutla. Di mana nih sempat viral kemarin ada lubang api di bawah tanah gambut yang di mana lubang api ini sulit sekali untuk dipadamkan. Kasihan ya.
1: Berarti itu ya Kakak Put ya. Jadi kalau misalnya sudah padam ya. Itu belum tentu.
0: Belum tentu karena jenis tanahnya itu tadi tanah gambut.
1: Iya.
0: Jadi di bawahnya itu ada rongga-rongga yang ditiup saja gitu ya. Katanya orang tuh hanya ditiup atau dikipas saja tuh api tuh langsung besar menyala.
1: Bisa jadi toksik ya.
0: Kasihan ya sekarang. Tidak tahu ya ini kayaknya sekarang sudah makin
1: parah.
0: Makin parah nih penyebaran terhadap karhutla nih di Kalimantan nih teman Pro 2. Di salah satu video ini dibagikan oleh Asrul Putra Nanda di mana dia adalah relawan dari Rescue Rumah Zakat Kalbar yang lagi membantu untuk memadamkan api di Palangkaraya pada Senin malam kemarin teman Pro 2. Dia juga bilang bahwa mendorong masyarakat untuk selalu mendoakan Kalimantan Tengah terus ya. Dalam kondisi seperti ini memang yang paling diinginkan itu adalah hujan yang sebesar-besarnya gitu.
1: Benar teman Pro 2. Dan kita kan memang sedikit lagi mau masuk musim penghujan ya. Tapi kita tidak pernah tahu iklim ini seperti apa.
0: Iya, karena kita ini kan lagi ada badai panas. Betul. Kan
1: karena contoh kecil saja ya, kita pada saat ini kan musim kemarau.
0: Hujan tadi malam kan. Akhirnya hujan turun.
1: Iya, jadinya kan kemarau basah ya.
0: Iya.
1: Bagaimana ya, kayak musim kemarau tapi masih bisa hujan.
0: Benar-benar, dan kita berharap juga hujan seperti semalam tuh bisa ada muncul di Kalimantan juga gitu, membantu. Karena saya lihat beberapa video tuh memang sudah sampai di pemukiman masyarakatnya, pemukiman warganya ya. Jadi diharapkan ini segera, mau menyalahkan siapa juga kita tidak bisa bilang menyalahkan pemerintah kan. Ini alam yang bekerja ya teman Pro 2.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Masih mah?
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Oke, apa informasinya?
1: Informasinya kita ke Singapura ya.
0: Aduh, jauh ya kita dari Cina ke Singapura kita nih.
1: Ke sana teman-teman.
0: Oke, ada apa nih?
1: Singapura ini beri subsidi kesehatan untuk warga yang terdampak asap usai 10 tahun tidak dipakai.
0: Oh my god.
1: Apa ini? Apa
0: asap karhutlah dari Kalimantan.
1: Ya, dekat kan mereka.
0: Iya, sudah sampai ke sana kan.
1: Sedih.
0: Tapi yang hebatnya nih dikasih jaminan kesehatan yang selama ini tidak pernah dipakai.
1: Sudah 10 tahun.
0: Sesehat itu ya masyarakatnya. Iya pasti.
1: Pemerintah Singapura teman Pro 2 terus berjuang ya untuk menghadapi kualitas udara yang terus menurun akibat kabut asap dari karhutla Indonesia. Dan otoritas setempat pun kembali memperlakukan kebijakan subsidi medis warganya yang terdampak kabut asap teman Pro 2.
0: Oke.
1: Dan subsidi ini sudah berlaku di tanggal 12 Oktober kemarin. Dan memungkinkan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan terjangkau di tengah kabut asap teman Pro 2.
0: Oke.
1: Singapura mengaktifkan subsidi
0: itu ya.
1: Di tahun itu 2015 kapur.
0: Itu ada masalah apa tuh? Tidak dijelaskan ya.
1: Tidak dijelaskan ya. Tetapi ini juga menjelaskan bahwa pada saat itu asap kebakaran hutan di Indonesia itu juga membuat wilayah Asia Tenggara diselimuti kabut asap beracun selama berminggu-minggu.
0: Oke. Wow. Semoga kita negara kita juga bisa mengaktifkan layanan kesehatan subsidi untuk teman-teman di Kalimantan ya. Karena saya lihat di beberapa video tuh memang adik-adik, anak-anak bayi, terus juga yang anak-anak kecil benar-benar kena ispa yang parah gitu.
1: Kesulitan ya kalau
0: iyalah.
1: Pro 2 tidak saja nafas yang bermasalah tapi bisa seluruh badan.
0: Penglihatan. Aduh, pokoknya nafas udah bermasalah ya semuanya hancur gitu. Kalau misalnya dikasih pilihan gitu, tidak mau pilih-pilih juga ya Tuhan. Sorry, tidak usah dibilang, bisa tidak sih? Ini pikiran saya saja. Kayak lebih, bukan lebih baik ya, kayak better memang gempa bumi daripada kayak gini
1: ya,
0: kan.
1: Betternya gempa bumi ya.
0: Iya.
1: Untuk
0: tinggal di tenda, di lapangan yang jauh dari gedung-gedung tinggi gitu ya. Kalau kayak karhutla gini, kita harus mau lari kemana? Dalam rumah pun asap bisa masuk kan.
1: Semoga segera

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tuan Projo, saat ini tepat di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, program A2 akan memandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar, dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan azan maghrib yang dilanjutkan dengan tausiah teman pro 2, kita kembali menyapa teman pro 2 ya dengan musik dan juga informasi.
1: Betul,
0: nih
1: karena kita semua sudah segar ya. Tadi kita sudah dapat makanan rohani
0: teman-teman. Iya,
1: jasmaninya.
0: Benar, kita bakal bahas sesuatu yang selama ini nih kita tidak mengenalnya, kita tidak tahu. Saya mau ajak kalian main-main ke salah satu daerah di Indonesia yang penuh dengan beragam budayanya.
1: Oh, di mana itu? Saya mau tebak kah?
0: Coba.
1: Daerah Flores?
0: Tidak, kita keluar dulu deh dari Flores ya.
1: Kalau begitu, kalau mau keluar dulu saya nanti dulu ah.
0: Kamu tarik nafas dulu ya.
1: Biasa kumpul duit dulu.
0: Iya, saya juga kok. Jadi untuk itu teman Projo juga nanti dulu ya. Kita kasih playlist dulu nih.
1: Baiklah.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

0: Oke, teman Pro 2. Apa kabarnya? Kamu, saya mau ajak kamu ke negeri Serambi Mekah. Ini julukannya.
1: Oh, julukan.
0: Iya. Iya, di ujung barat Indonesia. Di mana daerah ini kan bukan hanya dikenal karena sejarah dan kehidupan religius masyarakatnya saja ya, tetapi juga karena punya kebudayaan yang kaya, terus juga unik dan tentunya penuh dengan makna. Ada tarian tradisional, pakaian adat, ya, tradisi turun-temurun, kulinernya juga jangan tanya kan. Dan kita akan ke mulai perjalanan budaya kali ini dengan mengenal kesenian Aceh terlebih dahulu ya, teman Pro 2.
1: Jadi mereka tuh ada kesenian dan warisan budaya ya.
0: Iya, salah satunya itu yang identik dengan Aceh adalah tari saman. Iya, punya temponya tersendiri ya, gitu. Kita tahu tarian ini menampilkan gerakan tangan, tepukan dan juga perubahan posisi tubuh yang dilakukan secara serempak oleh penarinya. Dan teman Pro 2, kekompakan serta kecepatan gerak itu menjadi daya tariknya tersendiri dari tarian ini.
1: Oh, bisa bayangkan dulu ya, kecepatan ya.
0: Selain tari saman, Aci juga punya tari ratoh duek atau tari dan juga tari seudati.
1: Baru dengar sih.
0: Saya juga baru dengar nih ini di tari saman yang paling nasional deh. Kesenian ini, kedua tarian ini, Rato Duek dan juga Tari Sediati ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Aceh dan bisa kamu jumpai dalam berbagai kegiatan kebudayaan maupun juga acara-acara tertentu saja ya, teman Pro 2. Dan tentunya tidak hanya tarian Aceh yang punya unsur-unsur tradisionalnya. Ternyata ya musik tradisionalnya juga khas.
1: Oh, jadi di sana tuh selain tarian tradisional tapi juga ada musik-musik
0: Ada namanya serunekale, alat musik tiup tradisional yang menghasilkan suara unik serta rebab dan berbagai jenis gendang yang digunakan dalam pertunjukan musik tradisional.
1: Oh, berarti tidak terlalu jauh beda sama kita orang Flores juga.
0: Iya.
1: Karena ada alat musik yang pakai tiup dan juga pukul.
0: Pukul gendang. Dan yang menarik nih juga kebudayaan Aceh itu juga terbentuk melalui pertemuan dari berbagai bangsa ya. Karena ya letaknya Aceh yang strategis di jalur perdagangan, ini bikin Aceh tuh bisa berinteraksi dengan pedagang dari Arab, India dan juga wilayah-wilayah lain. Sehingga pertemuan itu turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan budaya mereka, termasuk ya dalam seni, terus dalam busana dan juga kulinernya, teman Pro 2.
1: Akulturasi ya.
0: Iya.
1: Budaya luar yang sudah masuk tapi tidak meninggalkan budaya
0: aslinya.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, kita kembali ya. Kembali lagi
1: ke laptop si Unyil. Iya, sudah tidak ada. Kita kembali lagi ke pembahasan kita, ke masa depan, ke masa sekarang. Jangan ke masa lalu, nanti tidak mau move on.
0: Baiklah, tadi kita sudah ini ya teman Pro 2, bahas tentang tarian, terus alat musik juga. Kali ini kita bergeser sedikit ke adat istiadat dan juga tradisi masyarakat yang ada di Aceh. Teman Pro 2 di sana ya, mereka tuh sangat punya hubungan yang erat antara adat istiadat dan juga ajaran Islam ya.
1: Okay.
0: Karena nilai agama ini kan menjadi bagian penting ya dan bermasyarakat. Sementara tradisi ini diwariskan dan juga dijaga melalui berbagai kegiatan sosial serta upacara adat. Itu Kapo, jadi sangat melekat ya antara.
1: Benar. Ini teman perjuat selain adat istiadat juga kita ke kulinernya ya.
0: Saya suka kalau yang
1: kita berbicara tentang makanan Aceh gitu, banyak yang langsung teringat pada cita rasa yang kaya akan rempah-rempah. Iya kan?
0: Rempah-rempah Indonesia tuh banyak ya.
1: Berbagai bumbu kayak kunyit, jahe, lengkuas, kapulaga dan teman-temannya ini menghasilkan aroma ya serta rasa yang khas. Salah satunya itu ada yang terkenal atau yang paling populer tuh mie Aceh.
0: Mie Aceh. Saya pernah bilang ke Bang Antoni waktu itu ya. Bang Antoni tolong ya, nanti kalau pulang kampung bawa mie Aceh. Bilang begini, Kak Titin sampai ini sudah basi.
1: Iya, karena makanan ini atau mie Aceh ini dikenal dengan bumbu yang kuat dan dapat disajikan dengan berbagai pilihan bahan pelengkap kayak ayam, pokoknya ada banyak isiannya gitu. Jadi kalau bawa sampai kayak ini ya memang akan basi. Dia akan berakhir di tempat sampah ya.
0: Iya.
1: So teman Pro 2, itu dia tadi ya pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan kebudayaan, adat istiadat, makanan atau kuliner dari Aceh. Semoga nanti kita juga akan keliling-keliling Indonesia gitu ya, ke Aceh ya. Langsung ha.
0: Soalnya kita di ujung ke ujung ini.
1: Iya, teman Pro 2, kamu bayangkan saja kita ke Bajo saja mahal gitu ya, yang masih ada daratan, apalagi kita menyeberangi lautan.
0: Betul. Ya, kita doakan semoga ya suatu waktu mimpi bisa bawa kita ke sana.
1: Iya, benar. Dan tentunya juga teman Pro 2 selalu untuk apa ya, menyayangi budaya kita gitu. Tadi karena kita bahas budaya Aceh gitu, semoga lebih dikenal walaupun kita dari Flores dan Nusa Tenggara Timur. Tidak pernah ada salahnya untuk belajar budaya-budaya, beragam budaya dari Indonesia kan
0: ya. Jadi jangan sampai kayak suatu waktu kita bertemu dengan siapa begitu ya. Ya kamu tahu Aceh itu ada di mana?
1: Ya kita di mana? Di mana? Aceh apa gitu? Jangan ya.
0: Di mana?
1: Kita akan jadi kayak ya ini lagi. Aduh, oke deh. Teman Pro 2, thank you ya untuk kebersamaan kita selama beberapa jam ini dan iya, semoga kita masih terus bisa temani kamu di minggu-minggu berikutnya ya. Dan kamu juga jangan kemana-mana karena saat lagi kan ada Jaga Malam nih.
0: Dan kalau malam-malam ya ada RJ John Sugi dan juga ada RJ Ayah yang siap menemani kalian semua.
1: So Putri,
0: dan saya DJ.
1: Kami pamit.

Kemang Prodo FM ND, Jalan Trans ND Bajawa yang menghubungkan Kabupaten ND dan Kabupaten Ngada tertutup total akibat longsor batu besar di kawasan Pangamuna, Desa Ondoria, Kecamatan Angapenda, Kabupaten ND pada Rabu 14 Oktober 2006 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Material batu yang runtuh dari tebing menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas dari kedua arah. Babinsa Koramat 160201 ND, Kopda Faisal Idrus bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi kejadian untuk melakukan penanganan awal dan mengamankan area terdampak. Danim 1602 ND Letkol Ifnugro Susanto SIP membenarkan peristiwa tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa maupun personel yang mengalami kerugian. Saat ini Babinsa telah berkoordinasi dengan Polsek setempat dan instansi terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten ND. Koordinasi dilakukan untuk menyiapkan serta memobilisasi alat berat guna mengevakuasi bongkahan batu yang menutup akses jalan, teman Pro 2 FM ND. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi NTT bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia NTT mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Gubernur NTT bersama jajaran pemerintah daerah menerima kunjungan tim KONI Pusat dan Technical Delegate Kamis 19 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kesiapan arena pertandingan atau venue yang akan digunakan dalam pesta olahraga nasional tersebut. Dalam rapat koordinasi di aula rumah jabatan Gubernur NTT, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Suwarno menegaskan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan cabang olahraga, nomor pertandingan, dan lokasi penyelenggaraan PON 2028. Karena itu, setiap catatan dan rekomendasi dari tim evaluasi perlu diterima secara terbuka agar kesiapan fasilitas olahraga pun bisa diukur berdasarkan standar yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi NTT bersama KONI dan pemerintah kabupaten maupun kota menyatakan siap menindaklanjuti berbagai kekurangan yang ditemukan. Evaluasi tidak hanya menyangkut kelayakan venue, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menyeluruh yang mencakup infrastruktur, transportasi, layanan kesehatan, keamanan, serta pembinaan atlet teman berdua. Informasi terakhir, Bupati Nakikyo Simplicius Donatus bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Malaruma, Kelurahan Lape, Kecamatan Aisesa Mbai, Selasa 13 Oktober 2026. Perinjauan itu dilakukan untuk melihat kesiapan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Bupati Simplicius menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Nakikyo telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8,1 hektar di kawasan Malaruma. Lahan itu telah clear dan dipersiapkan untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat. Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan itu. Melalui peninjauan langsung, pemerintah daerah bersama tim Kementerian PU dapat melihat kondisi lokal sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan. Program sekolah rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisiknya mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Katanya, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Iya, teman Frodo Family ada Caya dan juga John yang temani kamu di malam hari ini.
1: Yes, benar sekali teman Frodo juga kami akan
2: yeah. This one?
0: Oh, oke. Coba. Okay, hello teman Produ FMND.
3: Okay, hello.
0: Halo. Iya, yeah, teman Produ FMND ya. John dan juga Cak akan temani kamu semua di malam hari ini. Saya Van Terus, si Produ FMND, teman terbaik kamu. Tidak jadi ini.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan Jan dan juga Cahaya, teman Pro 2.
1: Yes, benar sekali. Kita masih menemani kamu di CLBK nih, teman Pro 2. Cerita langsung bersama komunitas. Dan nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa ya, teman Pro 2, kurang lebih 10 menit lagi di 19.30.
0: Iya.
1: Kita akan bersama dengan Kakak Kartum Setiawan nih, selaku ketua komunitas Jelajah Budaya, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Nah, komunitas Jelajah Budaya ini ada di daerah Jawa sih, tapi nanti kita akan tanya lebih detailnya nih, lokasinya di mana, kemudian mereka latar belakangnya tuh bagaimana membentuk komunitas Jelajah Budaya, apa motivasinya, tujuannya, dan keanggotaannya ataupun visi misinya mungkin ada ya, teman Pro 2.
0: Yes. Kita juga akan ulik-ulik
1: sama Pak
0: Kartum. Kakak Kartum ya, teman Pro 2 FMD. Saat lagi hanya di Pro 2 FMD, teman terbaik kamu. Stay tune.

Berbagai pengaruh global melalui berbagai media informasi masuk mempengaruhi kita tanpa mampu kita hambat, baik positif maupun negatif, yang jika dibiarkan tanpa kendali, maka nilai budaya lokal akan tergerus hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi. Mencintai dan melestarikan budaya kita adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Keanekaragaman budaya adalah aset dan kekayaan negara yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun. Mari kita cinta budaya kita dan sama-sama kita jaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro 2 ND, teman terbaik kamu.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2, masih bersama kita berdua dan sesuai janji yang tadi sudah kita sampaikan, kita akan ngobrol dengan narasumber luar biasa di malam hari ini teman Pro 2. Karena tema kita program kita di malam hari ini tuh cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2. Jadi kita menghadirkan narasumber ini datang dari komunitas Jelajah Budaya dan sudah terhubung bersama kita melalui Zoom meeting ya teman Pro 2. Ini ada Kakak Kartum Setiawan. Kita sapa ya di malam hari ini sudah bersama
0: ada
1: kita.
0: Kakak Kartum Setiawan teman Pro 2 FMND ya di malam hari ini ya dari komunitas menemukan cerita di balik budaya teman Pro 2 FM ini. Halo Kakak Kartum.
2: Halo, selamat malam.
0: Kakak Kartum, apa kabar di malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah ya, senang
2: deh kabarnya.
0: Kabar ini baik-baik saja Kakak Kartum. Kita senang ya. Kita senang bisa kenal sama Kakak Kartum. Ini dari komunitas Jelajah Budaya. Ini sebagai ketuanya ya, teman Pro 2 FM ini.
1: Oke. Kak Kartum, sebelumnya nih mungkin bisa dikenalkan dulu tuh komunitas Jelajah Budaya itu seperti apa dan ada di mana. Mungkin teman Pro 2 nih penasaran karena kan Jelajah Budaya ini tidak ada di Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Nah, mungkin silakan Kak Kartum menjelaskan sedikit.
2: Iya, baik apa terima kasih. Jadi komunitas Jelajah Budaya adalah salah satu komunitas yang ada di Indonesia. Domisili kami di Jabodetabek ya, atau di Jakarta. Jadi kegiatan dari komunitas Jelajah Budaya itu ya lebih familiarnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kami lebih banyak mengunjungi museum, bangunan cagar budaya, situs-situs dan lain sebagainya seperti itu. Jadi awalnya kegiatan komunitas Jelajah Budaya hanya berada di area Jakarta seperti itu. Nah kemudian karena lambat laun akhirnya kami coba untuk mulai mengeksplorasi atau menjelajah di luar Jakarta dan ternyata banyak tempat yang menarik yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi itu harapan kami dari kegiatan Komunitas Jelajah Budaya, ingin mengenal sejarah dan budaya Indonesia dengan cara yang mengasihkan dan tidak membosankan seperti itu Kak.
0: Wah, keren nih Cahya ya, mengenal budaya-budaya Indonesia dengan cara yang fun, cara yang menarik. Ini tentunya kalau anak muda mah pasti suka, pasti mau join ya dengan komunitas Jelajah Budaya ini.
1: Semoga nanti next ada di Indi juga ya.
0: Semoga
1: ada di Nusa Tenggara Timur teman-teman Oke deh, mungkin bisa diceritakan juga nih Kakak Kartum, apa saja kegiatan yang dilakukan komunitas Jelajah Budaya? Apakah ada kegiatan rutin atau seperti apa nih Kak Kartum?
2: Kegiatan rutin dari komunitas Jelajah Budaya itu namanya kegiatan apa, Jelajah Kota Tua. Jadi Jelajah Kota Tua itu rutin diadakan biasanya setiap bulan sekali. Kami mengunjungi tempat-tempat bersejarah baik yang ada di sekitar Pulau Jawa maupun di luar apa Pulau Jawa seperti itu. Itu yang Jelajah Kota Tua adalah kami biasanya melakukan apa riset. Jadi riset-riset kerjasama di beberapa dinas kebudayaan terkait dengan sejarah dan budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah kemudian hasil riset tersebut kami akan publikasikan dalam bentuk beberapa aktivasi seperti pameran temporer, kemudian menjadi buku dan lain sebagainya. Itu salah satu cara kami untuk memperkenalkan sejarah dan budaya di Indonesia seperti itu. Jadi dengan berbagai macam aktivasi seperti itu, selain tadi Jelajah Kota Tua atau jalan-jalan menjelajahi museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia seperti itu.
0: Oke, jadi lumayan sudah ya sudah kesana kemari teman Pro 2 FM ini ya, teman-teman ini ya. Berarti ini kalau misalnya Kakak Kartum ini kalau misalnya di komunitas ini itu ada berapa orang nih Kakak Kartum yang tergabung dalam komunitas ini selain Kakak sebagai ketuanya itu ada ada berapa orang nih Kakak dan juga ini berapa banyak pengurusnya? Silakan Kakak Kartum.
2: Kalau untuk pengurusnya sekitar apa 20 orang yang aktif ya, tapi kalau untuk anggotanya ada sekitar 7.600 seperti itu ininya.
1: 7.000 dong.
0: 7.600
1: banget ini.
0: 7.600 kakak anggotanya.
2: Iya, karena memang sudah cukup lama komunitas kami.
1: Oh,
2: jadi kami mulai berkegiatan dari tahun 2003 kami sudah berkegiatan. Jadi memang sudah cukup ini lama sudah, seperti itu
0: ini
2: ya.
0: Berarti ini komunitasnya ini sudah usia mau 20-an tahun ya teman produk PMND ya.
1: Sudah remaja.
0: Yes, sudah 20-an tahun cuy. Usia komunitas Aja Muda ini senior nih teman produk PMND ya, komunitas legend nih kayaknya ini teman produk PMND ya. Jadi Kak, ini anggota 70-an itu tuh apakah semuanya berdomisili di Jakarta semua atau sudah pecah nih Kak anggotanya kesana kemari gitu Kak?
2: Sebagian di Jabodetabek sini ya. Memang sebagian besar di Jabodetabek, dokter itu ya paling ada beberapa yang di luar Jawa, ada yang di Palembang. Kami sebenarnya ada aktivasi juga di Palembang, teman-teman yang komunitas juga yang memang standby di atau bertempat tinggal di Palembang, jadi membuat event-event yang ada di Palembang seperti itu nih ya.
1: Wow, luar biasa ya Kak Kartum. Berarti pernah tidak Kak Kartum ini sama anggota apa namanya gathering ya, family gathering itu banyak 7.000 orang itu tuh Kak Kartum, apakah mungkin, pernah?
0: Mungkin pesta porak mungkin Kak?
2: Nah, kalau yang apa sampai 7.000 sih apa belum pernah, tapi kami ada kegiatan yang dihadirin kurang lebih ada sekitar apa 900 orang dalam waktu yang bersamaan untuk waktu itu ada event mengenai apa pecinan. Jadi dengan apa kegiatan Cap Gome itu lumayan apa besar kegiatannya, aktivasinya. Tapi kalau kegiatan seperti pameran ya tidak bisa datang sekaligus banyak, tapi biasanya kami adakan dalam waktu apa seminggu atau 5 hari ya, itu cukup banyak yang apa hadir sih seperti itu. Karena kan memang komunitas ini sifatnya apa terbuka dan sebagian kan memang ada yang kuliah, ada yang apa bekerja, jadi kegiatan kami ya lebih banyak dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu seperti itu ininya.
0: Ini akhir pekan ya.
1: Benar, ini udah sangat-sangat besar nih komunitasnya nih Kak Hendra. Lalu bagaimana cara untuk bergabung dengan komunitas Jelajah Budaya nih Kak Kartum?
0: Gimana nih orang-orang mau sign up nih ke kakak mereka nih?
2: Iya, jadi kalau cerita mengenai apa bergabung, mungkin karena komunitas kami lama ya, jadi awalnya itu untuk bergabung atau kakak-kakaknya dulu familiar dengan apa milis nggak zaman dulu ininya tahun 2000-an.
0: Tahun berapa? Apakah tadi namanya?
2: Tahun ya tahun 2003 sebelum apalagi Instagram kan belum ada ya, paling ada Facebook juga kan baru tahun 2008 itu dulu kami lewat apa milis di Yahoo Group.
1: Yahoo Group
2: itu biasanya kami apa open di situ kegiatan. Jadi zaman dulu tahun 2000 itu ada Yahoo Group, jadi ada milis, ada Friendster segala macam gitu.
0: Yang aplikasi itu ya kayaknya, software itu ya.
2: Iya,
0: Yahoo kayak gitu nomor 2 PMD.
2: Mungkin kalau sekarang kan familiar WhatsApp kan. Kalau dulu kan ada BBM segala macam kakak.
0: Kak itu mah
2: seperti itu awal-awal.
0: Itu legend sih kayaknya, Friendster, Yahoo dan kawan-kawan itu mah wah legend pada masanya ya kayaknya.
2: Iya, betul, awalnya di situ. Jadi tadi kakak nanya cara bergabungnya dulu awal-awalnya seperti itu lewat apa milis Yahoo Group gitu kan, Friendster. Apa kemudian apa Facebook ya, baru kemudian sekarang ada apa Instagram ya. Mungkin yang lebih aktif ya sekarang di apa Instagram sesuai apa kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan apa medsos sih seperti itu ininya.
0: Okay.
2: Jadi dan, prinsipnya walaupun kami mempelajari sejarah apa ya mengenal masa lalu gitu, lebih belajar masa lalu, belajar sejarah, tapi kami teknologi kekinian seperti itu.
0: Baik kakak. Ada tidak kakak? Ada tidak mungkin kak semacam kayak peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang mungkin belum terekspos oleh media atau mungkin orang banyak yang dia tuh kayak hidden gem gitu kakak tempatnya ini?
2: Ya jadi memang apa kegiatan kami justru awalnya memang lebih banyak yang hidden gem ya kalau sekarang istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa tempat-tempat apa bersejarah yang memang belum banyak yang tahu. Nah, itulah kenapa kami melakukan apa riset mendalam di dalam suatu apa tempat gitu ininya. Jadi katakanlah terkait dengan mungkin di hampir setiap daerah di Indonesia kan ada ada nama-nama tempat gitu ya, ada nama-nama daerah yang mungkin orang familiar kenapa namanya terkait dengan kalau di Jakarta katakanlah kenapa sih namanya ada namanya apa hutan kayu gitu kan, mungkin nggak perkotaan kok namanya hutan kayu gitu kan, ternyata di situ memang dulu area hutan gitu zaman dulu misalnya seperti itu terkait dengan toponimi ya, kemudian juga terkait dengan bangunan-bangunan apa bersejarah yang mungkin orang belum banyak yang tahu, itu kita coba kaji, kita coba riset untuk mencari tahu mengenai peristiwa atau mengenai latar belakang dari bangunan tersebut seperti itu. Nah ini yang terbaru yang kami kunjungi, misalnya, cuman ini di luar Indonesia ya, cuman konteks kita walaupun kita luar Indonesia tetap menarasikan mengenai culture, Indonesia. Katakanlah siapa sih yang mencetuskan nama Indonesia gitu kan? Siapa yang mempopulerkan nama Indonesia? Nah itu ternyata itu salah satunya James Richard Sapa Logan, dan itu makamnya ada di Pulau Pinang. Dan kami sudah apa berkunjung di bulan September lalu. Karena itu nggak banyak yang tahu, mungkin di Pulau Pinang nggak tahu kalau itu ada makam apa yang mempopulerkan nama Indonesia gitu. Tahun 1850.
0: Wah, Kak Kartum beruntung sekali, Kak Kartum dan kawan-kawan beruntung sekali ya. Ke pulau itu lagi bisa menyaksikan tempat legend kayak gitu. Wah, kita mah mau ya Kak Kartum ya. Waduh, beruntung sekali.
2: Itu kan orang belum banyak yang tahu. Taunya ya nama Indonesia setelah proklamasi gitu kan, tapi bahwa 1850 sudah dipopulerkan mengenai nama Indonesia itu gitu ininya.
0: Aduh, keren-keren ya. Aduh, saya mau
2: keren. Mungkin cerita-cerita seperti itu ininya.
0: Betul, boleh. Aduh, saya mau ke Pulau Pinang kayaknya ini ya. Mau lihat tuh kuburan orang yang menamai nama Indonesia ya. Aduh, bersejarah sekali.
1: Iya, keren banget ya teman Pro 2. Ini seru sekali obrolan kita, tapi kita break dulu teman Pro 2. Buat kamu yang mau join atau bergabung bisa melalui line WhatsApp kita di 082147650422.
0: Stay tune. Dan kita masih akan terus bersama dengan Kakak Kartum ya di Celebika malam hari ini. Jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini masih dengan Kakak Kartum ya, dari komunitas Jelajah Budaya.
1: Benar
0: ya, masih terus kita ngajak ngobrol-ngobrol fan ya di CLBK Pro 2 FM ini untuk malam hari ini.
1: Ya, benar sekali. Halo Kakak Kartum.
0: Kakak Kartum, halo.
1: Ya, halo.
0: Halo Kakak. Oke, siap ya, balik lagi ya di bersama Kakak Kartum di malam hari ini.
1: Kakak Kartum, pernah tidak Kakak menemukan cerita budaya yang unik atau mengejutkan nih untuk Kakak Kartum dan teman-teman Jelajah Budaya sendiri?
2: Sebenarnya bukan cerita yang unik, tapi mungkin cerita yang perlu kita jadi perhatian sih sebenarnya untuk para pengelola atau mengambil kebijakan ya. Jadi karena itu tadi komunitas komunitas Jelajah Budaya sudah cukup lama, jadi memang ada beberapa kegiatan ya, terutama yang terkait dengan Jelajah Kota Tua. Kita mengunjungi itu karena dari tahun 2003 sampai sekarang kan sudah cukup lama ya, jadi artinya ada beberapa pengulangan kunjungan tersebut. Dan di salah satu kunjungan tersebut itu yang kami miris itu adalah terkait dengan mungkin katakanlah di 2009 kami kunjungi dari salah satu bangunan gitu, itu masih ada, masih terawat dengan baik dan sebagainya. Kemudian di katakanlah 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian kami datang lagi sudah nggak ada gitu, padahal itu bangunan yang sangat berjarah, mempunyai nilai penting bagi apa kebudayaan Indonesia dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang cukup menyedihkan dan apa cukup miris sih seperti itu. Jadi itulah kenapa kami coba untuk mengajak semakin banyak masyarakat mengenal tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia gitu, dengan harapan menjadi perhatian pemerintah untuk ikut melestarikan, ikut merawat, dan ini menjadi perhatian kita sih gitu nih. Itu sebenarnya sih yang pesan kita ingin sampaikan, dan kita lebih banyak mengajak masyarakat umum gitu untuk mengenal sejarah dan budaya di Indonesia seperti itu Pak ini.
1: Wow.
0: Oke, jadi itu mungkin salah satu cara untuk memahami makna di balik sebuah tradisi teman Pro 2 FM ini. Lalu bagaimana teman-teman di sana tuh Kak menggali cerita di balik tradisi dan peninggalan budaya ini nih Kakak? Halo Kak Kartum.
2: Halo.
0: Iya, yang ingin kamu tanyakan adalah bagaimana teman-teman. Baik Kakak, yang ingin kamu tanyakan adalah bagaimana cara menggali cerita di balik tradisi dan peninggalan budaya ini Kakak Kartum?
1: Iya, mungkin cara menggalinya.
2: Oh iya, baik. Iya, cara menggalinya kebetulan saya sendiri kebetulan terbelakangnya apa sejarah. Jadi memang ada ilmu terkait dengan riset ya. Jadi ada kami melakukan apa riset-riset berdasarkan sumber primer, jadi terkait dengan apa arsip-arsip lama yang disimpan di arsip nasional, kemudian juga mencari tahu terkait dengan dokumen-dokumen atau koran-koran lama atau majalah lama yang ada di perpustakaan nasional. Itu cara kami untuk melihat kisah-kisah atau peristiwa masa lalu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga biasanya melakukan apa wawancara dengan narasumber-narasumber atau pelaku-pelaku sejarah di lokasi tersebut, di mana mengetahui banyak peristiwa, dan itu kami dokumentasikan. Itu cara kami untuk menggali informasi, untuk mencari tahu bagaimana peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di suatu tempat seperti itu ini ya.
1: Oke,
0: keren.
1: Jadi begitu ya teman Pro 2. Dia benar-benar meriset dan bertanya-tanya kepada ahlinya ya di tempat bersejarah tersebut.
0: Betul.
1: Lalu Kakak pernah tidak ada pengalaman yang sangat berkesan nih bagi Kakak maupun teman-teman selama menjelajah sebuah budaya yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia?
2: Iya, kami beberapa tempat ketika berkunjung itu pasti banyak apa peristiwa unik ya, baik itu terkait dengan bangunan yang kita lihat, koleksi-koleksi yang ada di museum, kemudian juga apa sambutan apa masyarakat yang cukup hangat bisa menerima kami di setiap apa wilayah seperti itu. Dan tentu saja juga terkait dengan apa WPTB ya, warisan tak benda. Jadi kami juga biasa menikmati apa sajian kuliner segala macam yang memang mempunyai apa narasi yang panjang terkait dengan cikal bakal dari kuliner atau makanan tersebut. Itu menjadi daya tarik kami ketika berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu menjadi hal yang menarik buat kami ketika berkunjung di suatu tempat ya, seperti itu ininya.
0: Dan pastinya mungkin setiap tempat tuh punya ceritanya berbeda masing-masing. Yes. Apalagi kalau sejarah, wah pasti punya nilai historikalnya tinggi semua nih teman Pro 2 FM ND.
1: Yes, keren banget ya teman Pro 2. Seandainya ada di ND ya. Wah. Kita akan join ya.
0: Kita akan join sama kakak Kartum nih. Betul, jalan-jalan sama kakak Kartum.
2: Ya, kemudian nanti kita bisa ke ND ya.
0: Siap gak? Siap.
1: Ditunggu kak Kartum. Oke, mungkin karena kita dibatasi kak Kartum nih, dibatasi waktu ya kak Kartum. Ini beberapa pertanyaan terakhir dari kita nih. Apa yang bisa dilakukan agar budaya yang mulai dilupakan tuh bisa tetap lestari kak Kartum?
2: Iya. Iya, jadi berapa tahun ini kalau saya lihat ini banyak di daerah-daerah di Indonesia itu banyak bermunculan apa komunitas ya itu yang membuat apa kami apa cukup bangga, dan komunitas-komunitas yang di daerah ini kan juga mereka mulai banyak mencari apa informasi yang kekinian yang terkait dengan daerah-daerah tersebut. Jadi ini juga bagus sih apa untuk bagaimana memberikan kesadaran kepada semua pihak, kepada masyarakat, kepada apa pemerintah. Mudah-mudahan komunitas-komunitas yang ada di bisa kolaborasi dengan apa pemerintah untuk menghimpun atau untuk riset terkait dengan sejarah-sejarah, baik itu terkait dengan apa nilai budaya, terkait dengan cagar budaya, warisan budaya tak benda dan sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan apa bisa di apa dokumentasikan, apalagi kan sekarang sudah eranya media sosial ya, jadi lebih mudah untuk apa mempublikasikan atau juga buat apa dokumenter sih seperti itu. Mudah-mudahan harapannya apa banyak tinggalan-tinggalan budaya yang bisa terkonfirmasi atau bisa diinformasikan secara umum, dan kita bisa menikmati apa lebih banyak pengetahuan baru ini seperti itu.
0: Betul, setuju ya kakak Kartum, karena pasti Indonesia ini punya banyak sejarah yang mungkin belum terjamah, belum terekspos oleh media yang mungkin perlu diangkat, dan mungkin salah satunya adalah wadah seperti kakak Kartum dan kawan-kawan dari komunitas Jelajah Budaya yang juga penting untuk bisa mengangkat sejarah-sejarah yang mungkin mulai terlupakan.
1: Setuju
0: ya,
1: teman Pro 2. Oke, kak Kartum, apa nih pesan dari kak Kartum untuk anak muda agar lebih mengenal budaya di daerah terakhirnya, terakhir kak Kartum.
2: Nah ya, untuk anak muda sekarang ya tadi eranya medsos, jadi bisa apa anak muda ini kalau jalan-jalan atau berkunjung ke ini segala macam itu bisa membuat apa vlog atau story reel dan sebagainya terkait dengan sejarah. Tentu saja dengan generasi muda ini kan pendekatannya mungkin bisa lebih bisa apa ya lebih kekinian ya, di apa menyampaikan informasi sejarah yang masa lalu tapi dengan disampaikan dengan kekinian. Mungkin karena anak muda ini pasti lebih tahu bagaimana menginformasikan masa lalu dengan pendekatan kekinian sih, seperti itu nih ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak kakak Kartum. Pokoknya sukses terus buat teman-teman komunitas Jelajah Budaya ya. Kita bangga ada komunitas seperti kakak Kartum dan kawan-kawan yang tulus mengangkat nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada di Indonesia tercinta.
1: Benar sekali.
0: Dan terima kasih banyak buat kakak Kartum ya. Saat-saat selalu buat kakak Kartum ya di sana Jakarta, dan kita akan jumpa lagi di Desember ya kakak Kartum. Terima kasih banyak kakak Kartum. Bye bye.
1: Bye-bye. Kita ya, harus
2: Terima kasih.
1: Seru sekali obrolan kita di malam hari ini bersama kak Kartum dari Jakarta, teman Pro 2. Semoga next rupanya di ini juga ada komunitas seperti ini ya. Jadi benar-benar untuk melestarikan budaya, mewariskan budaya dan menjaga budaya kita juga ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2, kita harus tutup CLBK edisi hari ini. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya. Dan tetap stay tune terus, karena setelah ini akan ada
0: Music Live Chat.
1: Benar sekali.

Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman-teman. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di malam hari ini Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, kan? Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu ya.
1: Ibu gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu
0: okay.
1: Kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya yang lain.
1: Dapatnya yang B gitu loh. Jadi

0: udah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling in Love Alone.
0: Hmm.
1: Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu.
0: Hmm.
1: Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya
1: yes.
0: Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Den lagi.
0: Oh iya, Olivia Den.
1: Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Den, seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Iya
0: kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal nge-play satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang udah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, dah secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku tuh diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Capek. Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya? Ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah
0: gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah. Udah jijik.
0: Udah iyo, apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya ini aboknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih? Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara mungkin cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu yes, itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini apa lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, ya. Pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget, yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Yeah.
1: Apa ya definisinya?

0: Yes,
1: benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
0: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
0: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik, benar-benar.
0: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
0: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Endikup, benar, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, iya. Karena sekarang banyak banget genre.
0: Betul. Gitu, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Nah, itulah jadi identitiku.
1: Asik.
0: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman... Okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Betul. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan
0: G. Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo. Cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya. Mungkin kayak penipu. Ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan? Betul. Maksudnya ketika dijanji sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Bener.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Ya. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Nah, itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban. Nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Wow. benar-benar. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya, city pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya,
1: ya,
0: ya kan. Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan.
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu ingin collab sama musisi Indo atau luar, boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pikirin? Pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lo. Ya lo juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar. Cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya?
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Five Shit. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener, bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas tek vokal tuh ada aja kalau tek vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gua cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham enggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gua lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gua lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Benar dengan kerawan itu ya. Benar. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Benar. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Ini pas pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan Raim. Romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes,
0: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya, nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu enggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya, semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman-teman berdua udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Iya, teman Pro2 FM, setelah kami ikutan Music Live Chat, teman Pro2 saatnya kami ikutan juga Musik Akselerasi Kreatif untuk malam hari ini. Dan ini malam ini teman Pro2 kita bakal menghadirkan sebuah lagu dari Cilokak dengan judul Seribu Masjid. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penertiban, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Ini dia di malam hari ini teman Pro2 di Musik Akselerasi Kreatif ada Cilokak dengan Seribu Masjid.

0: Iya, teman Pro 2 FM yang masih Rajo dan juga Cahya ya, yang teman kamu di CLBK untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan saat ini kita di
1: cerita penutup hari teman
0: yes,
1: Pro 2.
0: Yes, cerita penutup hari teman Pro 2. Jadi kita, silakan untuk yang mau punya cerita-cerita unik yang mau di-share, nanti kita bakal bacakan di 082147650422. Kamu bebas cerita apa saja teman Pro 2, nanti kita akan bacakan kok ya. Langsung di-share di 082147650422.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres

0: Iya, teman program kita masih terus ya ajakin kamu buat bergabung di cerita penutup hari.
1: Benar
0: ya,
1: sekali.
0: Kamu bisa cerita apapun di malam hari ini, bakal kita bacakan berbagai curhatan
1: menarik
0: kalian nanti.
1: Waktu kita panjang teman program.
0: Waktu kita panjang teman
1: sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Bahkan sampai subuh pun kita bisa ya.
1: Bisa jam dari jam 5 sih kita buka siaran. Iya, teman program.
0: Jadi, silakan.
1: Di 082 147 650 422 yes. Kita tunggu curhat kamu di bawah.

lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini yang bergabung dari Mela. Halo
1: Kak Mela.
0: Kak, saya dan mantan saya sudah putus sekitar 6 bulan lalu. Hubungan kami sebenarnya tidak berakhir karena masalah besar. Kami yang sama-sama merasa hubungan itu sudah tidak sehat lagi. Anehnya, sampai sekarang saya masih sering membuka chat lama dan berharap ada pesan darinya. Kadang saya bahkan sengaja membuat story hanya supaya dia melihat. Kalau dia melihat story saya senang. Kalau dia melihat, saya malah kepikiran nih kakak. Saya tahu ini terdengar seperti saya belum move on, tetapi saya juga tidak ingin kembali pacaran dengan dia. Saya cuma merasa kehilangan seseorang yang dulu setiap hari ada dan bingung dengan apa yang saya rasakan. Oke. Sudah putus tapi masih sering menunggu pesannya. Wah, berarti agak belum move on ya.
1: Please rumit move on ya, dong. Harus move on. Sepertinya kamu harus mencari penggantinya. Itu karena kamu lagi kosong aja, makanya kamu terus teringat-ingat beliau, teringat-ingat melihat chatnya. Coba kalau kamu mencari penggantinya, kamu pasti bisa perlahan-lahan melupakan.
0: Walaupun mungkin butuh waktu juga ya, tapi buku kalau udah habis babnya, jangan buku yang baru dong. Lupain aja buku baru ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM Indi, silakan di malam hari ini 08214765 0422,
1: yes,
0: ya.
1: Sambil menunggu curhat kamu juga, kita sambil menyiapkan list lagu-lagu terbaik di malam hari ini, ya, Taman Perdua. Jadi buat kamu mungkin mau curhat sambil mendengarkan lagu favorit kamu juga mungkin oke, ya, Taman Perdua bisa langsung hubungi kita di 08214765 0422.

juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat di sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini di cerita penutup hari ya, yes. Teman Pro 2.
1: Benar sekali, kita masih bersama kamu ya. Yes. Dan sudah ada teman Pro 2 yang bergabung nih dari Rani DND.
2: Halo.
1: Halo Rani. Ini Rani mau cerita nih teman Pro 2, katanya akhir-akhir ini rasanya capek sekali menjadi orang dewasa. Hmm. Banyak hal yang harus dipikirkan mulai dari pekerjaan, masa depan sampai ekspektasi keluarga. Kadang saya pengen istirahat tanpa harus merasa bersalah, tapi saya tahu hidup harus tetap berjalan. Ya, semoga besok saya bisa lebih kuat lagi. Doakan ya teman-teman. Oke. Terima kasih Rani sudah berbagi cerita di malam hari ini. Kadang memang ya kita tuh terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh istirahat. Yes. Jadi buat Rani dan teman Pro 2 juga yang mungkin merasakan hal yang sama, ingat ya teman Pro 2, istirahat bukan berarti menyerah. Yeah. Kamu juga berhak punya waktu untuk diri kamu sendiri.
0: Me time tuh penting teman Pro 2.
1: Setuju.
0: FM.

0: kepulauan Hawaii di atas pegunungan berapi Halaekala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaekala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dari batang ini keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.
1: Terbaik.

0: Iya, teman produk FM ini silakan di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join ya di
1: cerita penutup hari ya. Di malam hari ini teman produk kita tidak banyak lagi waktu, kita kurang lebih 40 menit ya teman produk, buat kamu yang mau join. Jadi kita tunggu teman produk.
0: Yes.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Iya, selamat malam untuk kamu-kamu semua teman program family malam hari ini ya. Dan kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat hari ini, selamat lagi ulang tahun. Mohon maaf kalau misalnya kemalaman ya ucapannya. Tapi buat siapapun yang kamu yang lagi ulang tahun di hari ini 15 Oktober, yang terbaik didoakan buat teman-teman semuanya. All the best.
1: Yes, benar sekali teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ya, terima kasih teman-teman ya, kita kira cerita menutup hari malam hari ini.
1: Benar,
0: sambil after this, ada musik santai.
1: Ya, selama 1 jam ya teman-teman produser. Ya. Mungkin di tepat 2:23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak buat kamu yang tadi sudah join di cerita menutup hari ya teman-teman produser. Ya. Kita akan bertemu lagi di cerita menutup hari edisi berikutnya.
0: Ya, jadi nikmati sajian-sajian musik santai buat temani tidurnya kalian ya di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Terbaik.

telah berajalela. Sampah bakar dan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka kami telah selesai menemani teman Pro 2 di simpiran hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan bersama kembali esok pagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata, Jordan juga Cahaya undur pamit dari teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, kesehatan serta kesempatan untuk kembali bersua dalam siaran tausiah RRI. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tema kita pada kali ini tentang menemukan ketenangan jiwa melalui syukur dan istighfar. Menjalani hari-hari di tengah dinamika kehidupan modern saat ini sering kali membuat kita merasa lelah, cemas, atau terburu-buru. Padahal Islam telah mengajarkan kunci utama untuk meraih ketenangan hati yang hakiki, yaitu memadukan rasa syukur dan istighfar dalam setiap langkah kita. Syukur sebagai penjaga nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Syukur bukanlah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saat mendapat hal yang menyenangkan. Tetapi juga menerima ketetapan Allah dengan lapang dada serta memanfaatkan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat rizki di jalan yang diridhoinya. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tentram dan terhindar dari sifat serakah atau mudah mengeluh. Istighfar sebagai pembersih hati. Selain itu, bersyukur adalah sifatnya manusia. Kita adalah tempat yang salah dan khilaf. Disinilah pentingnya memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin maksum saja senantiasa beristighfar lebih dari 70 atau 100 kali. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan, kelapangan, dan segala kegundahannya. Dan dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar adalah penawar kerisauan hati. Ketika beban hidup terasa berat, seringkali itu adalah pengingat agar kita kembali mendekat, agar kita kembali memohon ampun kepada Sang Pencipta.
Saudaraku, ketenangan hidup bukanlah terletak seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar rasa syukur di dalam hati dan seberapa bersih jiwa kita dari dosa melalui istighfar. Di akhir tausiah ini, marilah kita mengangkat hati memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, mudah memohon ampun atas kesalahan kami, dan senantiasa engkau berikan kedamaian serta keberkahan dalam hidup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: di Indonesia, honey badger orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND teman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

teman-teman Pro 2, selamat pagi dan kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, Imam Baru Aditya disambut meriah di Kampung Adat Bolotopo. Dikutip dari rri.co.id, umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Bolotopo bersama tokoh adat dan keluarga menyambut kedatangan Imam Baru RD Vitalis Fernandus Gawa yang akrab disapa RD Aditya di Kampung Adat Bolotopo Kabupaten Ende, Kamis 15 Oktober 2006. Penyambutan berlangsung meriah sebagai ungkapan sukacita umat atas kehadiran putra daerah yang telah ditabiskan menjadi imam. RD Aditya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra pasangan Sylvester Minggu dan Martina Tei yang lahir di Bolotopo pada 26 Januari 1998. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Waitebula pada 18 Juni 2006 dan kini kembali ke kampung halaman untuk merayakan misa perdana bersama keluarga serta umat sebelum menjalankan tugas imamat di Keuskupan Waitebula Sumba. Informasi kedua, longsor jalur NDB Jawa Babinsa 1602 ND koordinasikan upaya penanganan. Jalan Trans Ende Bajawa yang menghubungkan Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada tertutup total akibat longsor batu besar di kawasan Pangamuna, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende pada Rabu 14 Oktober 2006, sekitar pukul 21. Material batu yang runtuh dari tebing menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas dari kedua arah. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pagi ini, teman Pro 2, beasiswa LPDP antar pemuda NTT ke Universitas Birmingham. Dikutip dari rri.co.id, pemuda asal Nusa Tenggara Timur atau Selan membuktikan bahwa mimpi melanjutkan pendidikan ke luar negeri dapat diwujudkan melalui kerja keras, konsistensi, dan kesempatan beasiswa. Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya, atau LPDP tersebut berhasil menyelesaikan studi di University of Birmingham, Inggris pada Desember 2025. Dan kisah atau menjadi inspirasi bagi generasi muda NTT untuk berani menetapkan target pendidikan tinggi dan mempersiapkan diri sejak dini. Dalam program English Corner Pro 2 RRI ND atau membagikan perjalanan akademiknya, pengalaman hidup di Inggris, serta pentingnya penguasaan bahasa Inggris untuk membuka peluang pendidikan internasional. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain teman Pro 2, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Dan ya, selamat hari Jumat nih teman Prodo ya. Finally Friday ya. Mungkin di hari ini kita tidak lebih sibuk dari hari-hari kemarin nih teman Prodo ya. Karena memang kita sudah di penghujung minggu kerja nih ya. Karena saatnya kita untuk santai, untuk lebih rileks nih teman Prodo. Dan buat yang dari jam 5 tadi ya sudah bersama Frankie ya, thank you untuk kebersamaannya. Dan kita akan terus bersama sampai di jam 10 nanti bareng Frankie teman Prodo ya. Dan ya kita akan melewati K-pop time, terus nanti juga ada FYP ya, Flourish Your Playlist ya, tempatnya kamu untuk request lagu. Dan nanti juga ada Prodo Spot. Dan yang terakhir nanti di jam 10 jam 9 ada Obras ya, alias obrolan sepadani teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana ya, karena sudah banyak program-program yang sudah disiapkan, playlist-playlist terbaik sudah disiapkan untuk kamu. Jadi stay tune terus di 92,2 FM Prodo Area, teman terbaik kamu.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.

0: tenang.
1: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
0: Tenang, Nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.

92 FM Pro 2 RRN, teman terbaik kamu. Dan di Kepo Time di pagi hari ini, teman Pro 2, ada satu informasi yang mau Frankie bagikan ya. Ira adalah seekor orang utan nih, teman Pro 2, yang dievakuasi dari lahan terbakar di Kota Waringin Timur nih, teman Pro 2. Ya, dan seekor orang utan bernama Ira telah diselamatkan dari tempat kebakaran ya, yang terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia ya. Dan orang utan betina ini ditemukan, dia tuh berkeliaran nih, teman Pro 2, di kawasan pada malam hari oleh BKSDA, teman Pro 2, Orang Utan Foundation International dan Sampit Animal Rescue Community ya. Walaupun Ira tidak menunjukkan cedera yang jelas ya, dia diduga mengalami kekurangan makanan alias kelaparan nih karena kerusakan habitatnya. Dan pemeriksaan ya yang sedang dilakukan dan dianalisis ya menentukan bahwa langkah berikutnya dalam rehabilitasi, dan dia berpotensi dipindahkan nih, teman Pro 2 ya. Jadi kita tahu bahwa kebakaran hutan masih terjadi, teman Pro 2 ya. Semoga hujan turun begitu, teman Pro 2, biar bisa padam tuh kebakaran yang terjadi di Kalimantan, Sumatera dan juga Papua nih, teman Pro 2.

0: Edgar.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Oke teman Bro 2. Dan ya teman Bro 2, bagaimana kamu sudah bangun apa belum? Pastinya sudah ya, karena ini sudah mau jam 7 nih teman Bro 2 ya. Tapi ya hari ini kita tidak terlalu terburu-buru dibangunkan alarm ya, karena ini hari Jumat ya teman Bro 2. Lebih santai dari hari kemarin. Nah mungkin kamu sudah punya planning nih untuk weekend besok mau kemana. Iya teman Bro 2 ya, pastilah. Karena kamu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemarin, sudah capek, sudah lelap, otak butuh refreshing. Nah, mungkin bisa kunjung tempat-tempat favorit kamu ya, wisata-wisata yang sudah kamu siapkan besok. Mungkin pengen ke Kelimutu bareng keluarga atau ke pantai ya, nikmati dia makan-makan bersama di pantai. Wah, healing bersama teman-teman, bersama keluarga ya teman Pro 2. Oke, untuk kamu ya di pagi hari ini, semangat terus. Frankie masih setiap menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2.

0: Kenapa cu?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, begenggek, dan kinerjamu, manajer gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Pak,
2: maafkan aku, saya.
1: Maaf, Bapak saya. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

dari Dua Lipa nih teman Pro 2 menemani kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan Frank harus mengakhiri dulu Kepo Time ya. Itu tadi beberapa informasi yang Franky bagikan. Ada satu informasi nih sebelum kita menutup Kepo Time di pagi hari ini ya teman Pro 2. Tiga pria di Cina ini pilih dorong mobil ya usai minum alkohol agar terhindar dari resiko kecelakaan nih teman Pro 2. Oke, ini menghindari risiko kecelakaan dengan mendorong mobil. Bisa dibilang masuk akal juga ya. Jadi ada tiga orang di China yang direkamkan sedang mendorong mobil ya. Dilihat dari, dipantau dari CCTV, mendorong mobil mereka selama hampir sejauh 500 meter setelah minum alkohol nih. Dan kenapa mereka memilih untuk mendorong ya? Untuk menghindari yang namanya kecelakaan. Seorang pria mengarahkan setir dari luar mobil, sementara dua orang lainnya mendorong dari belakang. Dan dalam rekaman CCTV mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang yang duduk di kursi pengemudi ya. Polisi mengatakan bahwa kejadian ini tidak memenuhi kriteria untuk mengemudi mabuk dalam keadaan tersebut. Namun mendorong mobil di jalan umum bisa melanggar peraturan lalu lintas dan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Oh my god. Bayangkan teman berdua ya, ini dalam keadaan mabuk terus mereka tuh dorong mobil. Kayak hitung-hitung olahraga juga sih kayaknya teman berdua ya. Oke ya, oke. Kalian harus mengakhiri dulu Kepo Time di pagi hari ini teman berdua, karena sesaat lagi kita akan menuju ke Flores Your Playlist nih teman berdua.

teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

Hey, what's up teman Pro 2 dan masih bersama Frankie tentunya ya di Flores Your Playlist nih teman Pro 2, saatnya kamu request lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu-lagu yang sesuai dengan vibe kamu di pagi ini teman Pro 2, karena ya teman Pro 2 ya, karena dari tadi pagi Frankie sudah putarkan lagu yang versinya Frankie nih. Nah saatnya sekarang nih versinya kamu nih teman Pro 2, silahkan ya request lagunya seperti biasa ya untuk menemani aktivitas pagi kamu nih teman Pro 2, biar tambah semangat. Dan tentunya Frankie siap mendengarkan requestan, kirim-kirim salam dari kamu semua nih teman Pro 2. Silakan langsung ke WhatsApp kita ya seperti biasa di 08214765042 ya teman Pro 2. Frankie ulangi sekali lagi ya, 08214765042. Silakan ya. Dan ya kalau tadi kita tahu ya bahwa playlistnya itu tuh yang mungkin ya kurang sesuai dengan mood kamu nih. Nah ini waktunya yang pas untuk kamu request lagu nih teman Pro 2.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Flores Your Playlist Mampro 2, silahkan ya untuk kamu di pagi hari ini yang mau request lagu ya bareng Frankie, silahkan. Frankie tunggu kamu untuk join seperti biasa di WhatsApp kita di pagi hari ini Mampro 2 di 0821476502. Silahkan Mampro 2 ya, sambil kamu ya melakukan apapun kegiatan kamu di pagi ini teman berdua di jam 7 lewat 17 menit, mungkin yang lagi sarapan, yang lagi beres-beres rumah, atau mungkin yang lagi santai-santai saja menikmati kopi pagi nih. Nah kamu, kopi kamu tuh belum lengkap di pagi ini ya kalau kamu belum request lagu baru di berdua di Flores Your Playlist maksudnya. Oke silakan ya Frankie, tunggu kamu untuk join nih teman berdua.

atau sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Oke, kita sudah ditemani oleh Sabrina Leonor tadi ya, dengan Haha Teman Pro 2 ya. Biar kita tahu bahwa kehidupan yang kita alami, kita ketawa saja ya Teman Pro 2, sama-sama. Oke, ya Teman Pro 2 ya, di hari-hari yang mungkin sudah tercimpa bahwa weekend ini Teman Pro 2 ya, biar makin seru, makin semangat, kamu bisa request lagu seperti biasa ya di 0821-4765-0422. Dan paling spesial ya, kalau berbicara soal hari Jumat nih Teman Pro 2 ya, biasanya kita bisa ada waktu untuk berolahraga santai ya, lari-lari santai, kemudian makan makanan yang sehat, bergizi tentunya Teman Pro 2 ya, sarapan-sarapan yang sehat, kemudian belum lengkap kalau tidak request lagu di Flores Your Playlist pagi ini Teman Pro 2. Jadi langsung ambil handphone kamu, kirim-kirim salamnya, ucapan selamat ulang tahun mungkin untuk yang hari ini spesial ulang tahun di Teman Pro 2, boleh langsung saja ya di 0821-4765-0422.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hindia teman Pro 2, kita ke sana ya menemani kita di pagi ini teman Pro 2. Dan Frank harus mengakhiri dulu ya Flourish Your Playlist edisi pagi ini teman Pro 2. Untuk kamu yang belum berkesempatan join nanti di jam 10 sampai jam 11 teman Pro 2, karena di sana akan ada Pro 2 Hitlist ya, tempatnya kamu merequest lagu, kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang ya, lagu-lagu yang bisa membuat kamu tambah semangat di pagi hari ini teman Pro 2. So jangan sampai mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

Oh, kita memang Pro 2 balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman Pro 2, di pagi hari ini kita sudah sampai di Pro 2